Ya, teman pro 2. Ho, teman pro 2. Aduh, gimana? Nonton bola enggak? Waduh, bahaya, bahaya. Ternyata udah masuk ke perempat final ya, teman pro 2. Nanti ada nomornya juga di RRI. Ya dari Sumenep, yuk. Datang ya, nanti ya. Kalau udah final ya. Kamu tebak deh, siapa yang tanding di final nanti. Maroko, Maroko? Maroko versus Argentina, waduh bahaya teman pro 2. Memang ini ya perempat final ini didominasi negara-negara Eropa. Ada Belgia, ada Spanyol, Argentina juga. Argentina itu Amerika. Swiss, Swiss lah, Swiss, England, Norway, Frank juga ya. Itu teman pro 2. Yang luaran ini Spanyol, Spanyol sama Maroko. Oke. Pegang siapa? Itu yang FYP di Indah, di TikToknya Indah. Kalau di kamu apa teman pro 2? Boleh sharing ya, kita di apa? Apa kata teman pro 2? Ya itulah ya. Bisa sharing-sharing yang FYP yang seliruan di medsos kamu teman pro 2. Langsung aja diketikin atau voice note lah boleh ya. Di WA-nya pro 2 di 0853-3489-4676. Oke? Okay? Aku udah apal nih. Ulang ya, 0853-3489-4676 ya. Atau kamu ketik aja lah di ini DM gitu di Instagramnya Pro 2, di Facebook boleh lah langsung ya. Gas, apa yang seliuran atau yang FYP di timeline atau di medsos kamu lah semuanya ya. Mau Pro 2 diceritain ya sama kita-kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: 9,6 Pro 2 RRI, semua teman-teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2. Yang namanya hari ini tuh, yang namanya hari ini tuh tanggal 9 Juli teman Pro 2. Tahu gak peringatan nasionalnya apa? Hari apa tanggal penting nih di hari ini apa? Benar, hari satelit Palapa teman Pro 2. Apa tuh satelit Palapa? Bukan. Satelit Palapa yang memang hari satelit Palapa ini peluncurannya ya diperingati setiap tanggal 9 Juli teman Pro 2. Dan peringatan ini tuh merujuk pada sejarah peluncuran satelit pertama Indonesia Palapa A1 di tahun 1976 ya. Udah tua banget ini. Dia masih beroperasi nggak? Oh, udah nggak beroperasi, 52. Udah digantikan sama satelit-satelit lain ya. Dan sekarang itu satelit Indonesia yang dipakai itu Satria 1 ya. Peluncuran satelit Palapa itu merupakan tonggak sejarah penting yang menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama, 52, yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestiknya sendiri. Kalau namanya Palapa itu terinspirasi dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada. Ayo, nggak tahu lagi Gajah Mada. Mahapatinya Majapahit, benar. Sebagai simbol komitmen dan tekad untuk mempersatukan Nusantara melalui jaringan telekomunikasinya itu. Udah tahu kan isinya Sumpah Palapa? Itu tujuannya kan juga untuk menyatukan Nusantara. Sama nih kayak satelit Palapa yang mempersatukan Nusantara melalui jaringan telekomunikasi. Dan peluncuran satelit Palapa ini memungkinkan siaran TV seperti TVRI saat itu, terus juga sambungan telepon ya, radio terintegrasi dari Sabang sampai Merauke, RRI juga dong ya. Iyalah, itu teman Pro 2. Kalau keberadaan satelit Palapa itu membawa lompatan besar dalam sistem komunikasi nasional teman Pro 2. Jadi akses layanan telepon, siaran TV seperti yang kita sebut tadi, hingga konektivitas ke wilayah-wilayah terpencil menjadi lebih merata dan efisien. Sebelum berkembangnya internet, satelit Palapa ini menjadi tulang punggung komunikasi antar pulau di Indonesia, gitu ya. Dan juga memperkuat infrastruktur komunikasi untuk pemerintahan sama sektor swasta gitu teman Pro 2. Kalau sekarang udah banyak ya, ada banyak satelit yang multifungsi gitu. Ya udah itu aja sih kayaknya. Selamat hari satelit Palapa teman Pro 2. Mudah-mudahan Indonesia dapat bersatu padu ya kan, menyatukan sesuai visi misi kita. Visi misi kita yang disatukan oleh teknologi gitu ya, jembatan persatuan bagi bangsa kita semuanya yang terdiri dari kepulauan-kepulauan ini teman Pro 2 ya kan. Ya udah itu teman Pro 2, mudah-mudahan kedepannya positif ya, karena ya itu tadi teman Pro 2 berangkat dari semangat gitu ya, menyatukan Nusantara melalui

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi sama Pro 2. Kalau di Instagramnya Pro 2 itu yang wira-wiri dari tadi tuh tentang konten sama Pro 2 ya. Katanya sekarang itu, nih ada yang posting nih, Instagram itu udah gak peduli kamu posting konten berapa kali sehari, ya kan? Biasanya kan disuruhnya 3 kali sehari ya minimal ya, di jam 11, terus sore, terus malam jam 7, ya kan? Nah, itu udah gak berlaku lagi, teman Pro 2, katanya gitu. Algoritma sekarang itu udah berubah gitu. Bikin konten yang bagus itu gak cukup kalau cuma asal upload, terus kamu tinggalin, ya. Kuncinya katanya ada di interaksi dan 3 detik pertama penonton ngelihat video kamu. Jadi gimana caranya? Ayo, yang mungkin baru mau konten di Instagram. Nah, yang pertama itu tipsnya adalah mengamankan 1 jam pertama. Sebelum posting, aktif dulu, balas DM, komen, atau engage sama follower teman Pro 2. Terus wajib ditambahin call to act gitu ya, simple. Yang simple di akhir misalnya tag teman kamu ya, atau share ke story ya. Nah, interaksi tinggi di awal-awal kamu ngupload itu memperluas, menaikkan jangkauan kamu teman Pro 2. Terus kejar watch time, bukan durasi ya. Jadi sekarang itu algoritma suka video yang ditonton sampai habis atau diulang, ya kan? Kalau di TikTok ya udah, di kadang ada orang tuh, itu orang apa sih kok apa soundnya itu, terus dibunyi, ternyata ya dia nonton satu video terus dibiarin gitu, ya ampun. Nah, ini yang dipengenin Instagram teman Pro 2, bukan konten singkat padat langsung to the point gitu ya. Bikin konten itu yang singkat gitu ya, padat langsung ke inti gitu.

Jadi captionnya juga harus menarik, teman Pro 2, yang bikin orang betah baca lama-lama sambil videonya muter di belakang, muter terus gitu. Ya kan, sama kayak TikTok kayak gitu kan. Nah, niru nih Instagram nih. Terus gak usah spam hashtag teman Pro 2, gak usah ya kan. Jangan penuhi caption kamu dengan hashtag-hashtag yang kayak gitu, yang gak relevan, apalagi gak sesuai dengan konten kamu gitu. Mentang-mentang sekarang viralnya tentang FIFA World Cup, kamu masukin FIFA World Cup, padahal konten kamu tentang apa ASMR misalnya. Enggak gitu teman Pro 2. Keyword ya, fokus ke keyword sekarang. Selipkan kata kunci penting di caption, hook ya, teks video, dan juga kolom komentar biar gampang dicari lewat fitur search. Udah ganti sekarang teman Pro 2, udah bukan hashtag lagi yang dicari ya, tapi itu tadi teman Pro 2, keyword terus hook ya, dan komentar-komentar gitu. Oke, terus selanjutnya cukup upload 4-5 kali seminggu katanya teman Pro 2, bisa nih asal kamu konsisten ya, jadi dianggap aktif oleh sistem. Dan aturan 3 detik ya, mulai video dengan pertanyaan relatable atau statement yang bikin penasaran, dan ini penentu hidup matinya konten kamu gitu katanya. Waduh, udah agak-agak ngiblat ke TikTok ya, it's okay, gak apa-apa kalau memang itu dianggap lebih baik. Tapi kalau yang punya behavior, old behavior, kreator yang punya itu old behavior gimana ya? Apakah mereka bisa adaptif? Kalau lihat duitnya mungkin bisa. Harus bisa. Manusia itu adaptif kalau ada duitnya. Nguntungin dia.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. APK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, akhirnya ya kita harus APK, APK. Oke, ada 3 topik yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Mana sih bridging? Astaga, susah amat. Nah, nih teman Pro 2 nih. Konflik jauh, dampaknya bisa sampai ke dompet kita loh, teman Pro 2. Konfliknya di mana gitu. Terus ekonomi daerah ikut terdampak situasi global. Ya kan? Terus topik ketiganya, dunia memanas, ekonomi tetap harus bertahan. Ini tentang apa ya? Tentang konflik politik di negara lain gitu kali ya. Itu teman produk yang bisa dipilih. Silakan aja pilih langsung ke WA kita atau DM kita di Instagram ya. Indah tunggu.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
3: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Merdeka! Aku pilih kamu!
1: Teman Pro 2, belakangan ini berita tentang konflik di Timur Tengah memang ramai ya, menghiasi media internasional. Tapi udah agak redahan, cuma ya gitulah ya teman Pro 2. Mungkin ada yang berpikir, itu kan jauh tuh dari Indonesia, kenapa harus ikut-ikut diperhatikan gitu. Waduh, faktanya teman Pro 2, dunia saat ini tuh saling terhubung. Ketika konflik terjadi di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz, harga minyak mentah itu bisa langsung melonjak gitu. Reuters melaporkan bahwa peningkatnya ketegangan membuat pasar khawatir terhadap pasokan energi global, teman Pro 2. Nah, ketika harga minyak dunia naik, nampaknya bisa merembet ke berbagai sektor. Ya kan, ongkos transportasi berpotensi meningkat, biaya distribusi barang ikut naik, ya kan, hingga harga beberapa kebutuhan pokok itu bisa terdorong naik. Walaupun pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, perubahan kondisi global tetap perlu diwaspadain nih. Artinya konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia itu tetap bisa mempengaruhi pengeluaran masyarakat ya. Bukan berarti kita harus panik, tapi lebih bijak aja dalam mengatur keuangan dan menggunakan energi secara efisien. Berita internasional itu bukan sekedar informasi dari luar teman Pro 2 ya. Kadang dampaknya itu bisa terasa langsung di sekitar kita, bahkan sampai isi dompet kita

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Baik lagi teman Produa dengan APK ya kan. Saat mendengar istilah ekonomi global mungkin terdengar seperti sesuatu yang jauh gitu ya dari kehidupan kita, dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Padahal kondisi ekonomi dunia itu juga bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi di lokal, di daerah teman Produa, di tempat kita gitu. Misalnya nih ya, ketika harga minyak dunia meningkat akibat konflik internasional, biaya transportasi dan logistik itu bisa ikut naik. Dampaknya? Ya, dirasakan oleh pelaku UMKM, pedagang, nelayan, petani, hingga jasa pengiriman yang harus menyesuaikan biaya operasional mereka. Kalau di Madura misalnya, distribusi hasil pertanian, perikanan, maupun produk UMKM juga bergantung pada biaya transportasi ya. Kalau ongkos distribusi meningkat, pelaku usaha harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Bank Indonesia juga beberapa kali menegaskan bahwa perkembangan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu pelaku usaha perlu terus beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Jadi, teman Produa, menjaga ekonomi daerah itu bukan hanya tugas pemerintah ya. Dukungan kita nih sebagai masyarakat untuk membeli produk lokal dan membantu UMKM juga menjadi salah satu cara agar perekonomian tetap bergerak di tengah situasi global yang tidak menentu. Well, gimana menurut kamu? Masih nganggap konflik atau kondisi global itu nggak ngaruh sama dompet kita? Jangan sampai ya.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ABK, aku pilih kamu.
1: Iya nomor 22, topik ketiga kita tuh tentang dunia memanas, ekonomi tetap harus bertahan. Dunia saat ini memang sedang menghadapi banyak tantangan dalam perdua ya. Mulai dari konflik geopolitik, ketidakpastian perdagangan, hingga yang namanya fluktuasi harga energi. You know kan, tanggal 1 Juli kemarin ternyata harga solar dan segala macam itu, yang non-subsidi ya, turun. Ada yang turun 1.300, tapi gak ngaruh, Pertamax-nya gak turun. Motor ini pakai Pertamax 52. Acian. Apa sih? Emang iya? Kaya. Oh ya, makanya ngisinya sekarang 20.000. Semua itu teman pro 2 ya, membuat banyak negara harus bekerja ekstra menjaga pertumbuhan ekonomi nasionalnya gitu. Meski begitu bukan berarti ekonomi dunia tuh berhenti berjalan. Dana Moneter Internasional atau IMF, ini musuhnya Pak Purbaya nih, menyebutkan bahwa ekonomi global masih memiliki daya tahan. Namun IMF juga mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko inflasi dan mengganggu rantai pasok internasional. Kalau Indonesia, tantangannya adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang berubah-ubah. Bersama Bank Indonesia, pemerintah terus menjaga, berupaya menjaga inflasi, nilai tukar, walaupun sempat ke drop sampai berapa? 18 ya. Tapi sekarang udah mulai naik dikit-dikit. Serta mempertahankan juga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Terus sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, Mbak Pro 2? Simple. Kamu bisa mengelola keuangan dengan bijak ya. Bedakan yang mana yang butuh, mana yang ingin. Jadi prioritaskan kebutuhan pastinya. Dukung produk lokal, terus jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi ya. Langkah kecil ini teman Pro 2 dapat membantu kita lebih siap menghadapi berbagai perubahan ekonomi, entah itu nasional maupun global. Karena pada akhirnya meskipun dunia sedang menghadapi banyak tantangan, semangat untuk terus bertahan, adaptif, saling support tetap menjadi modal penting agar ekonomi bisa terus bergerak, terutama lokal punya ya, local pride teman Pro 2. Semangat, itu dia topik tiga topik yang udah kita bahas teman Pro 2. Kita nanti ke jam 9 ada mau undang kita, topik apa kita hari ini ya? Narkoba, judol, dan pinjol. Tentang apakah? Stay tuned.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Hai ya, teman Pro 2. Sekarang hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat smartphone ya. Belanja, belajar, kerja, nipu. Ya, memang banyak keuntungannya. Tapi ada juga aktivitas yang justru membawa banyak kerugian. Seperti misalnya judal, teman Pro 2. Mungkin ada yang berpikir ya, cuma iseng, modal yang gak banyak gitu-gitu ya. Padahal justru dari rasa penasaran itu banyak orang akhirnya yang terjerat, yang menderita pada akhirnya. Yang awalnya hanya coba-coba ya, iseng yang kamu bilang tuh, lama-kelamaan jadi kebiasaan. Targetnya menang besar, tapi yang justru terjadi kehilangan uangnya sedikit demi sedikit tanpa disadari. Sadar sih sebenarnya dia, ya gak? Cuma karena, ini pasti menang sekarang. Kalau sekarang pasti menang, kalau sekarang pasti menang, gitu kan? Lebih memotivasi diri sendiri gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, korban judi online itu bukan hanya orang dewasa, 42. Sekarang tuh anak muda, mahasiswa, bahkan pelajar nih juga mulai menjadi sasaran karena akses yang mudah itu tadi ya. Cukup lewat HP, terus ada internetnya ya. Ya udah, gas tuh. Nah, makanya pagi ini tuh kita bakal ngobrol tentang judi online, kelihatannya mudah ya. Kenapa kok mudah, tapi resikonya juga bisa sangat besar gitu untuk ke depan. Kita akan ngobrol itu 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu terus bersama Pro 2 dari Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. This is...

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kenapa orang yang sudah bermain judi online sering bilang, sekali lagi aja, siapa tahu menang abis ini? Ternyata Teman Pro 2, ya, menurut Kementerian Kesehatan, aktivitas berjudi itu dapat memicu pelepasan hormon dopamin di otak. Oh ya? Dopamin ini memberikan rasa senang atau puas Teman Pro 2 ketika seseorang mendapatkan kemenangan meskipun hanya sesekali gitu. Nah, rasa senang ini yang membuat orang itu ingin terus main judol, terus mengulanginya. Padahal kemenangan kecil seringkali hanya menjadi pemicu agar pemain terus memasang taruhan yang lebih besar. Akhirnya apa? Uang yang dipakai semakin banyak. Ketika kalah, muncul keinginan untuk mengejar kerugian, dan siklus ini tuh terus berulang sampai yang namanya sulit dihentikan. Makanya banyak ahli menyebut canduan judi online itu bukan sekedar masalah keuangan, tapi juga berkaitan dengan perilaku dan juga kesehatan mentai. Mentai mah sausnya dimsum ya, kesehatan mental.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Muda kreatif, salah. Muda ngide, deng. Teman Pro 2, kalau ditanya apa dampak judi online, mungkin jawaban pertama adalah kehilangan uang. Padahal dampaknya itu jauh-jauh lebih luas dari ini. Banyak orang mulai mengabaikan kerjaannya, prestasi belajar menurun, hubungan dengan keluarga menjadi renggang, bahkan ada yang rela utang. Utangnya kemana? Kemana-mana. Pinjol juga. Ya udah, sama di Uber-Uber yang lain lagi ya. Demi mendapatkan modal bermain lagi tentunya. Dan ada data nih teman Pro 2 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menunjukkan bahwa transaksi judi online di Indonesia mencapai angka yang sangat besar. Artinya uang masyarakat yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, atau membuka usaha justru habis untuk judi. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak korban baru menyadari kerugiannya ketika utang sudah menumpuk atau tabungan sudah habis. Karena itu ya, jangan sampai rasa penasaran hari ini tuh berubah menjadi penyesalan di kemudian hari. Oke, teman Pro 2, so stop judol.

buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme. Nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch grass!

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Ya ya ya, yang muda yang punya ide, karena Indah nggak muda jadi nggak punya ide, nggak apa-apa kan? Bisa-bisa teman berdua. Jadi HP dalam konteks obrolan kita di pagi ini teman berdua memang adalah tools yang luar biasa ya. Dari perangkat yang kecil, ukurannya kecil, kita bisa belajar banyak, mencari pekerjaan, terus buka bisnis ya kan, hasilkan cuan, bikin konten, bahkan hasilin duit secara legal, secara ilegal. Kalau legal udah tadi disebutin ya. Tapi sayang sekali kalau HP kamu itu justru digunakan untuk aktivitas yang beresiko untuk masa depan kamu, nomor 2. Maksudnya resiko ini yang lebih negatif gitu ya, yang ke arah negatif. Kalau teman Pro 2 sedang punya waktu luang, coba deh manfaatin untuk belajar keterampilan baru. Misalnya ikut kelas online, ya kan? Kak Indah tuh tiap bulan harus ngumpulin 2 jam pelajaran ikut kelas online. Terus membuat karya digital. Nah, itu. Terus dijual, ya kan? Di mana ini? Di... lupa ini websitenya. Terus mencari peluang usaha kecil-kecilan juga. Hasilnya mungkin gak instan, mampu 2, tapi jauh lebih aman dan membangun. Tapi ya muda itu pengennya yang instan kan? Iya kan? Kalian kan? Tapi ingat ini ya, tidak semua jalan pintas yang cepat, yang instan itu membawa kita lebih cepat juga sampai tujuan. Justru kita kadang itu lebih salah arah. Akhirnya apa? Tersesat. Jangan sampai hanya karena ingin cepat kaya, kita kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Stay positif teman Pro 2, hindari judol, pinjol, and dol-dol yang lain ya. Supaya hidupmu lebih sejahtera, damai, aman, sentosa. Indah pamit dari Ronde.

Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Teman Pro 2, kita jam 10 ini update informasi dulu di Info Pro 2. Dan kabar pertama, menindaklanjuti pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK Early Warning System si Rukun yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kantor urusan agama KUA Kecamatan Lenteng bergerak cepat memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menjalin silaturahmi dan juga koordinasi dengan Polsek Lenteng sebagai mitra strategis lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dan pertemuan ini berlangsung pada tanggal 8 Juli kemarin, teman Pro 2. Nah, kabar lainnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern melalui metode pertanian modern Advanced Agriculture System. Dan teknologi ini diperkenalkan kepada penyuluh melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian BRMP Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memperkuat swasembada pangan nasional. Kabar lainnya, teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 19 Juli nanti. Atlet yang diakrab disapa Ubed ini naik kelas dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Ubed masuk ke babak utama untuk menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut pertama pemain jebolan PB Jarum itu di turnamen BWF berlevel Super 750. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ya ke Pro 2 Hitlist. Jangan lupa yang pengen request lagu, Anis tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumerep, Radio Hits Maker.
1: 94,6 Merah di Brode FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Barusan Mani sudah puterin ya lagu dari Batas Senja, Ketakutanku judulnya. Jadi kalau dilihat dari liriknya, teman Pro 2, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi di bait pertamanya juga menggambarkan suasana pagi dengan sangat hangat melalui simbol bunga yang mekar dan juga sapaan yang lembut. Kehadiran pasangan terasa seperti bagian alami dari hidup yang membuat hari itu menjadi lebih indah. Dan kalian kalau suka sama lagu ini, pokoknya tiap hari di request, kali aja masuk di chatnya Pro 2 Sumenep, ya kan? Yang lainnya nih tunggu teman Pro 2, di WhatsApp ini udah banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonor, yang haha. Yang lainnya boleh ya lagu lain teman Pro 2, karena banyak lagu-lagu baru. Ada juga yang pengen dengerin lagu dari Shelina Grace yang Sumpah Mati, boleh-boleh nanti Anis hadirkan ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan kali ini dari Bernadia, Rabun Jauh buat kalian semuanya. Let's check it out.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Roto Hits List.
1: Teman kedua penyanyi muda Keisha Alvaro dipercaya membawakan salah satu original soundtrack film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, produksi Langit Pictures Indonesia dan juga Langit Record Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 16 Juli, teman kedua. Dan lagu ini ditulis oleh Ferly Halim dan juga Andrian, dengan Ferly Halim juga bertindak sebagai produser film sekaligus produser lagu. Kehadiran Keisha menjadi bagian dari upaya menghadirkan nuansa emosional yang selaras dengan cerita dalam film. Nah, dalam proses rekaman, teman berdua, Keisha ini mendapat arahan langsung dari vokal director Joka Tatarang. Sosok yang dikenal sebagai pendiri grup vokal Penta Boys, dia ini memberikan sentuhan emosional yang memperkuat karakter vokal Keisha. Proses produksi musik turut melibatkan musisi dan juga produser Adi Govinda, dan dia memastikan aransemen lagu memiliki kualitas musikal yang mampu memperkuat atmosfer emosional dalam film. Kolaborasi antara Keisha Alvaro, Joka Tatarang, dan juga Adi Govinda dinilai menghadirkan perpaduan lintas generasi yang segar bagi industri musik film Indonesia. Ketiganya ini menggabungkan karakter vokal, pengalaman, dan juga kualitas produksi dalam satu karya.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: Nah teman Pro2, setelah lebih dulu viral di media sosial, penyanyi Maulana Ardiansyah akhirnya resmi merilis single terbarunya yang berjudul Satu Dalam Ikatan di seluruh platform streaming digital. Lagu ini teman Pro2 mendapat sambutan hangat ya, bahkan sebelum dirilis secara resmi. Dengan potongan lagunya sudah digunakan dalam lebih dari 140 ribu video di berbagai media sosial. Tingginya antusiasme pendengar menjadi alasan utama Maulana menghadirkan lagu ini secara penuh. Satu Dalam Ikatan mengangkat kisah tentang pentingnya komitmen, kepercayaan, dan juga kepastian dalam sebuah hubungan. Ditulis bersama dengan Ajay Pasma, lagu ini menggambarkan bahwa hubungan yang langgeng itu gak hanya dibangun atas dasar cinta ya, tapi juga perjuangan untuk saling menguatkan dalam menghadapi berbagai proses kehidupan. Melalui lagunya itu, Maulana ingin menyampaikan pesan bahwa pasangan harus saling mendukung, percaya, mencintai, dan juga mendoakan agar hubungan itu semakin kokoh.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: Teman Rodo masih di Proda Hit List ya. Dan kabar terbaru datang dari penyanyi pop berbakat asal Swedia, Zara Larsson, yang resmi membuka babak baru dalam perjalanan panjang karir musik internasionalnya. Penyanyi yang kini menginjak usia 28 tahun ini mengambil langkah besar dengan memutuskan untuk bergabung dengan label rekaman RCA Record. Dan keputusan ini diambil setelah dia itu berada di bawah naungan label Epic Records selama lebih dari satu dekade. Langkah perpindahan strategis ini terjadi di momen yang sangat krusial dalam perjalanan karir sang diva. Kalau berdasarkan laporan dari media hiburan Variety, Zara Larsson ini menandatangani kontrak baru dengan RCA Records setelah sebelumnya itu sempat menarik perhatian ya dan menjadi rebutan dari berbagai label musik raksasa dunia. Pihak Sony Music yang membawahi Epic Records maupun RCA Records bahkan dikabarkan sempat berupaya keras untuk mempertahankan pelantun lagu hits Last Life ini agar tetap bernaung di bawah ekosistem perusahaan mereka. Jejak rekam kemitraan Zara ini teman Pro 2 bersama dengan rumah lamanya bermula ketika dia pertama kali bergabung dengan Epic Records pada tahun 2013. Bersama dengan label tersebut, penyanyi bersuara merdu ini sudah sukses melahirkan berbagai proyek album studio populer yang diterima hangat oleh penggemar di pasar global. Di antara albumnya itu ada So Good, kemudian Poster Girl, sampai album bertajuk Venus.

Teman Prodo, pukul 11.32 menit saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Tuan Produa, kalian setuju gak sih kalau bangun media sosial itu sama dengan bangun bisnis? Nah, kalau dulu media sosial identik buat berbagi foto liburan, terus update aktivitas sehari-hari kamu. Sekarang fungsinya tuh jauh lebih luas ya. Banyak pelaku usaha justru memulai bisnisnya dari akun media sosial. Dan menariknya, membangun bisnis lewat media sosial ternyata bukan sekedar soal sering posting. Yang lebih penting adalah gimana sih sebuah akun itu bisa membuat orang percaya dengan produk yang ditawarkan. Saat seseorang mencari sebuah produk, biasanya yang pertama dilihat bukan tokonya, tapi akun media sosialnya. Dari sana calon pelanggan itu mulai menilai apakah bisnis itu aktif, profesional, dan juga benar-benar bisa dipercaya. Jadi media sosial sekarang bisa dibilang seperti etalase digital ya. Semakin menarik dan informatif tampilannya, semakin besar juga nih peluang orang tertarik untuk membeli. Kalau kamu gitu juga nggak ngelihat nama tokonya. Terus biasanya kalau di media sosial tuh juga ini sih ngelihat orang yang lagi live jualan. Ya udah, kalau kamu penasaran dengan membangun media sosial ini seperti apa, nanti ya masih bareng sama Anis Teman Pro 2 di Muda Kreatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is being kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro2, pernah nggak kamu melihat akun bisnis yang hari ini jualan makanan, besok upload video lucu, lusa malam bahas hal yang nggak ada hubungannya dengan produknya? Nah, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah membuat konten tanpa arah. Sebelum mulai aktif di media sosial, pelaku usaha sebaiknya menentukan dulu nih siapa target konsumennya. Apakah anak muda, keluarga, pekerja kantoran, atau komunitas tertentu? Kalau targetnya itu sudah jelas, akan lebih mudah menentukan gaya bahasa, desain konten, hingga platform yang digunakan. Konten pun rasa lebih konsisten dan mudah dikenali ya. Dan ingat, media sosial itu bukan soal seberapa banyak kita mengunggah konten, tapi seberapa relevan konten tersebut bagi orang yang melihatnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, media sosial adalah ruang untuk berinteraksi, teman Pro 2. Artinya, jangan hanya datang ketika ingin menawarkan produk. Sesekali ajak audiens berdiskusi, jawab komentarnya mereka, atau buat konten yang memberikan manfaat. Misalnya, kalau kamu berjualan kopi, nggak melulu mempromosikan menu sih. Bisa juga membagikan tips menyeduh kopi, mengenalkan jenis biji kopi, atau menceritakan proses pembuatannya. Cara seperti ini membuat audiens merasa lebih dekat dengan sebuah merek. Hubungan yang baik dengan pelanggan seringkali lebih bernilai ya daripada sekedar promosi besar-besaran. Karena pelanggan yang puas biasanya akan kembali membeli dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, banyak orang berharap akun bisnisnya langsung ramai dalam hitungan hari. Padahal membangun media sosial itu butuh proses. Gak masalah sih kalau jumlah pengikut tuh belum banyak. Yang terpenting adalah tetap konsisten, membuat konten yang bermanfaat, menjaga kualitas informasi, dan terus berinteraksi dengan audiens. Setiap unggahan yang dibuat sebenarnya sedang membangun citra bisnis. Sedikit demi sedikit, kepercayaan pelanggan itu akan tumbuh. Jadi kalau teman Pro 2 sedang merintis usaha, jangan ragu ya memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran. Dengan perencanaan yang baik, konten yang relevan, dan konsistensi, media sosial bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan bisnis kepada lebih banyak orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Pro 2 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI resmi menggelar Piala Presiden Elit 2026 pada 25 Juli sampai 6 Agustus 2026. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini menghadirkan hadiah yang lebih besar, serta diikuti klub-klub papan atas Indonesia dan Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kompetisi nasional sekaligus menguji kesiapan klub Indonesia menghadapi musim 2026-2027. Piala Presiden Elit 2026 akan berlangsung di 2 kota dan grup A dimainkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung dengan peserta Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC dan Trampins Rovers. Sementara grup B digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan juara bertahan Port FC. Menurut Erick, kehadiran klub-klub terbaik dari ASEAN diharapkan bisa meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus menjadi tolok ukur kemampuan klub Indonesia sebelum kompetisi resmi dimulai. Piala Presiden selama ini menjadi turnamen pramusim bergengsi yang dimanfaatkan klub untuk mematangkan strategi, menguji pemain baru, dan juga mempersiapkan tim menghadapi musim kompetisi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Tahun 2022 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung 14 sampai 19 Juli nanti ya. Nah, dia ini naik kelas ya dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Ubed masuk ke babak utama untuk menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain jebolan PB Jarum di turnamen BWF berlevel Super 750 ya. Lonjakan karir ini terhitung impresif mengingat usia Ubed yang baru menginjak 18 tahun. Sebelumnya juara Thailand Masters 2026 ini baru mencicipi atmosfer pertandingan di level Super 300 dan Super 500. Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi Ubed untuk menambah jam terbang melawan pemain top dunia sekaligus mendongkrak posisinya di peringkat BWF.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumenep mengusung target tinggi dalam ajang Internasional Invitational Petang Turnamen Bola Baja Cup yang digelar di Universitas Negeri Surabaya UNESA. Skuad asal Madura ini membidik raihan 2 medali emas dan 3 medali perunggu. Turnamen bergengsi tersebut dipusatkan di Laboratorium Petang Cak Hasan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA. FOPI Sumenep optimistis mampu bersaing dengan delegasi lainnya. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim secara matang untuk memenuhi target tersebut. Sebanyak 15 atlet terbaik dikirim untuk berlaga di sejumlah nomor pertandingan. Para atlet yang diberangkatkan sudah melalui proses seleksi ketat serta pemusatan latihan intensif. Pengurus FOPI Sumenep meyakini kualitas dan juga mental bertanding para atletnya mampu berbicara banyak di level internasional.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya bener banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kabar dari entertainment ini bakalan disadirkan untuk kalian semuanya di siang hari ini ya. Ada kabar dari Sana Twice. Nah, kamu tahu nggak ini K-pop ini teman Pro 2. Jadi Sana ini dipastikan akan memulai debut actingnya melalui film terbaru berjudul Nyanyi. Kabar ini diumumkan setelah laporan media Korea pada 8 Juli kemarin ya. Jadi teman Pro 2, agensinya JYP Entertainment mengkonfirmasi kalau Sana ini akan menjadi salah satu pemeran utama dalam film yang akan berjudul Nyanyi itu. Dan proyek ini menjadi langkah baru bagi Sana setelah lebih dari satu dekade berkarir sebagai idola K-pop. Film Nyanyi sendiri merupakan kolaborasi antara Korea Selatan dan Jepang. Dan film ini akan dibintangi oleh aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama prianya. Melalui proyek ini, Sana akan menjalani debut acting pertamanya setelah 11 tahun sejak resmi debut bersama dengan Twice. Kesempatan tersebut menjadi tantangan baru ya dalam perjalanan karirnya di dunia hiburan. Film Nyanyi sendiri teman Pro 2 dijadwalkan memulai proses syuting di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Seluruh kru produksi yang terlibat dalam pengerjaan film tersebut juga dikabarkan berasal dari Korea Selatan. Dan kolaborasi lintas negara antara Korea Selatan maupun Jepang ini membuat proyek semakin menarik perhatian publik teman Pro 2. Kehadiran Sana sebagai pemeran utama juga semakin meningkatkan antusiasme penggemar yang menantikan penampilan perdananya sebagai seorang aktris.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2 PT KAI Daop 7 Madiun resmi membuka program tahunan KAI School Holiday 2026 untuk menyemarakkan libur sekolah. Mengusung tema liburan bermakna bersama KAI, rangkaian kegiatan edukatif dan hiburan ini dirancang untuk memberikan pengalaman baru bagi anak-anak sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap transportasi kereta api sejak dini. Seremoni pembukaan acara dilaksanakan langsung oleh Deputi Vice President KAI Daop 7 Madiun, Alam Prasetyo di Stasiun Madiun. Dan kegiatan ini teman Pro 2 merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif, ramah anak, dan juga bernilai edukasi tinggi pada momen libur panjang. Momen seremoni pembukaan juga dimeriahkan dengan lomba mewarnai untuk kategori SD kelas 1 dan 2 serta sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api oleh tim Humas dan tim PAM Daop 7 Madiun. Pemenang lomba mendapatkan uang pembinaan, sertifikat, kemudian souvenir dan voucher tiket kereta api gratis. Wow. Nah, kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya live music untuk menghibur peserta dan pengunjung serta pelayanan KA terbaik KA pelayanan kereta api ya, baik yang akan berangkat maupun turun dari kereta. Nah, ternyata teman Pro 2 KAI School Holiday 2026 itu menyajikan dua agenda utama, diantaranya KAI Rail Academy yang merupakan program eksklusif yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan pengalaman langsung menjadi petugas stasiun sehari, mulai dari melayani penumpang hingga memeriksa tiket atau boarding. Kemudian ada lagi nih namanya KAI Mini Fair yang diadakan tanggal 8 sampai 12 Juli 2026. Festival 5 hari yang menghadirkan bazar UMKM produk lokal, kemudian lomba mewarnai bertema perkeretaapian serta panggung live music. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari juga menyebut untuk memastikan kenyamanan mobilitas keluarga selama liburan, KAI Daop 7 Madiun secara konsisten menyiagakan fasilitas ramah anak ya di stasiun dan juga kereta, meliputi ruang bermain anak, ruang laktasi, menu khusus anak di kereta makan, dan juga kesiapsiagaan personel Polsuska dan customer service. Tohari juga menghimbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya selama berada di area peron maupun di dalam kereta demi keselamatan bersama serta kenyamanan dalam bertransportasi publik. Ih, lucu banget ya, ada KAI School Holiday. Oke, teman, itu di Daop 7 ya, teman Pro 2 ya. Oke, gimana? Kamu kalau ada apa namanya KAI School Holiday dekat-dekat rumah kamu juga ikutan kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: WSI Young, your entertainment update.
1: Teman-teman dua FIFA bersama dengan Global Citizen mengumumkan penyanyi Justin Bieber akan menjadi salah satu penampil utama dalam halftime show final Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium tanggal 19 Juli nanti. Nah, Justin Bieber ini akan tampil bersama dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS dalam pertunjukan paruh waktu pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia FIFA. Selain itu, Burna Boy, kemudian Gustavo Dudamel, serta PS20 ini bersama dengan Coldplay juga dijadwalkan tampil dalam pertunjukan yang mengusung pesan persatuan dan juga perluasan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan kalau pertunjukan ini tidak hanya menghadirkan hiburan kelas dunia, tapi juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta US dollar untuk memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola bagi anak-anak.

Dan teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 14.53, saatnya kita mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Seluruh kelabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Bahagia harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'buka wa ma qala.

Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Iya, selamat sore teman-teman. Halo.
1: Waktunya kita di ini? Sore ceria, tapi sebelum ke sore ceria kita ada update informasi dulu.
2: Dapat dari mana nih kita infonya nih, Kak?
1: Infonya dapat dari rri.co.id dong, sumber terpercaya kita.
2: Oke, kita kemana dulu nih?
1: Di Sumenep-Sumenep aja ya, teman-teman. Dan ini di informasi yang pertama yang menindaklanjuti pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK Early Warning System ya, EWS, si rukun yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada 7 Juli kemarin ya teman-teman. Kantor Urusan Agama KUA ini Kecamatan Lenteng yang bergerak cepat memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Salah satu langkah awal yang dilakukan ialah menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan Polsek Lenteng sebagai mitra strategis lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dan pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu kemarin, tepatnya di 8 Juli 2026.
2: Baik, kita ke info kedua, teman Pro 2, yang mana info ini kita datang dari sektor pertanian, yang mana Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern melalui metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS, yang mana teknologi tersebut dikenalkan kepada penyuluh melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian BRMP Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat swasembada pangan nasional.
1: Wow, dan informasi ketiga kita ke dunia olahraga. Ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia kita yang asal Kabupaten Sampang ya, Nimo Zaki Ubaidillah, yang dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung 14 sampai 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed ini naik kelas dari daftar pemain cadangan atau reserve player, dan Ubed masuk ke babak utama untuk menggantikan tunggal putra Kanada yakni Victor Lai yang memutuskan mundur di turnamen. Keikutsertaan ini juga menandai debut perdana pemain jebolan PB Jarum itu di turnamen BWF berlevel Super 750.
2: Keren.
1: Wow, kita doakan saja ya. Kita doakan saja semoga ada kabar positif, ada kabar baik di tanggal 14 sampai 19 Juli nanti nih teman-teman.
2: Tunggu ya Ubed ya.
1: Yap, dan kita udah update informasi Pro 2 ya di jam 3 kali ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat di pukul 8 malam nanti, dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: contract.
1: Sebelum berkembang namanya dari Pro 2 FM Sumenang.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Dan teman Pro 2 kita di sore ceria bareng
2: Alif
1: dan juga Kak Riyadin. Di sore ceria kita awali dengan
3: ini 3M Madura, Madura, Madura.
1: Ya, di betul. 3M-nya Madura, Madura, Madura, Madura, Madura, Madura. Ya tempat Pro 2. Kali ini kita mau ngebahas ya tentunya dengan lekat banget dengan kita Madura ya. Apa? Seputar dialek.
2: Dialek.
1: Muncak naring Madurana sangkit.
2: Sangkit. Iya, ya, pengucapan, kan, ya, pengucapan intonasi ya, daruah.
1: Intonasi bar bahasanya kita. Bahasa Madura memang punya beberapa variasi dialek yang beda-beda nih teman Pro 2 tergantung wilayahnya ya.
2: Iya.
1: Dan beberapa dialek utama dalam bahasa Madura ada apa aja nih, Lip?
2: Saya ingat tuh ada dialek Bangkalan.
1: Dari barat ya.
2: Dari barat. Jadi dialek Bangkalan, terus ke Sampang, dialek Sampang ya. Terus dialek Pamekasan, dialek Sumenep sama dialek Kangean.
1: Iya, Kapinji kau.
2: Nah, itu aku belum paham nih Kak untuk yang Kangean-Kangean. Cuma kalau yang apa? Keta-keta itu kan itu Kangean juga enggak? Bukan.
1: Enggak tahu. Bukan, sih, enggak
2: ya?
1: Tahu.
2: Atau gimana
1: sih
2: ya? Atau kata-katanya? Keta-keta.
1: Kalau Ria sih, Ria sendiri sih enggak begitu tahu ya. Cuma tahu itu karena ada temen, ada beberapa temen yang di kepulauan, ada di Kangean, Masa Lembu, terus mana lagi?
2: Akhirnya ini ya, apa? Iya, jadi ikut tahu, juga tahu gitu ya. Gitu sama kakao. Kayak kita ngomong sama apa? Ngumpul sama orang Jawa, terus kita tahu juga tahu bahasa Jawa. Betul-betul.
1: Kayak Bangkalan sama Pamekasan, Sampang, Kakeh, Beeng, Beenah, Hedeh gitu ya. Kalau di sini Beenah.
2: Beenah. Kalau di Pamekasan tuh apa Kak biasanya kemarin tuh?
1: Been.
2: Sampang tuh?
1: Sampang apa?
2: Hedeh bukan ya?
1: Hedeh. Apa Kakeh?
2: Kakeh Bangkalan kayaknya.
1: Kakeh Bangkalan ya. Gitu lagi.
2: Dan kalau di Kangean ini enggak tahu waktu kita ya ketemu
1: kalau, deh. Kalau di Kangean kebanyakan bilangnya kau, kau.
2: Temanku kayaknya pernah ngomong tuh keta, keta aku. Keta. Apa ya? Keta itu kita saya, itu, saya, keta katanya.
1: Oh, diri kita tahu sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Jadi tapi memang iya sih kalau dialek
2: kalau salah
1: dialek Kangean sendiri ini memang sedikit lebih berbeda nih karena mereka ini digunakan kepulauan Kangean sendiri ini punya pengaruh dari bahasa Bali dan juga Bugis.
2: Jadi ada ini ya akulturasi budaya juga
1: walaupun
2: mana,
1: masuk wilayah Madura. Betul. Tapi mereka ini lebih dekat kayaknya kalau kepulauannya lebih dekat ke Bali katanya.
2: Bali sama Bugis.
1: Sapeken, apalagi Sapeken ini yang paling jauh ya kan.
2: Oh iya.
1: Nah ini juga istilahnya perbedaan dialek ini bisa terlihat dari pengucapannya, intonasinya. Betul, dan beberapa kosakata yang berbeda. Mungkin kita dengernya berbeda ya teman-teman.
2: Betul, tapi ini penuturnya tuh apa ya, yang penting ngerti lah. Ya kayak penutur bener. Satu sama lainnya tuh ngerti. Karena kita masih sama-sama Madura juga kan.
1: Kalau dari Pamekasan, Bangkalan, Sampang,
2: kalau kita masuk tuh masih, ya, kita masih paham, masih ngerti. Ini dia, maksudnya ini gitu kan. Cuman
1: itu gitu.
2: Karena ada beberapa dialek ini yang mereka itu lebih simpel, kadang ada yang memang lebih panjang gitu. Ada yang lebih halus, ada yang lebih kelihatannya terdengarnya kasar, namun ternyata tidak kasar gitu loh.
1: Kayak ada contohnya lagi nih, bahasa Sengkah.
2: Sengkah itu
1: kalau kita di sini bahasa Sengkah itu sungkan.
2: Sungkan.
1: Kalau di

0: kan, kok bisa makan, disuruh makan kok bilang sungkan gitu ya.
1: Terkesannya kasar ya kita ya, kok capek gitu, katanya nolak gimana ya, padahal kan kita sungkan ya.
0: Sungkan gitu, bahasanya kita tuh sungkan, tapi pengertiannya mereka itu sengkah itu capek.
1: Tapi ya gitu ya teman berdua, karena memang banyak banget ya dialek yang bahasa Madura berbeda-beda tergantung wilayah. Tapi kalau kita lihat dari penutur kita ya sama-sama Madura, sama-sama pasti kita Madura. Paham lah. Dan sebelum kita ngomong apa ya namanya, ngomong dulu, kita tanya dulu lah ini sama nggak artinya, sama nih artinya. Nah, takutnya salah kayak tadi dulu, belajar dari kesalahan juga ya teman berdua. Jadi nggak salah kok kita belajar gitu kan. Jadi dari dialek Sumenep juga sama Bangkalan tuh kadang berbeda ya. Kalau di Bangkalan kadang agak terlalu kalau gimana sih ya, agak ngegas atau gimana gitu dari omongannya. Tapi kalau Sumenep kan tuh intonasinya. Tapi itu tetap sama, mereka tidak marah, mereka tidak marah, mereka tidak emosi.
0: Intonasi
1: saja ya. Gitu. Iya betul.
0: Oke deh teman Madura, di Madura-Maduranya udah dulu dah, kita mau ngasih tahu cluenya TTM betul. Kita hari ini. Nanti buat kalian-kalian yang tahu jawabannya bisa lah ya komen-komen di semua media sosialnya kita. Cluenya apa nih Lip?
1: Jadi kalau clue kita hari ini TTM itu memeram. Kata memeram atau proses tidak dikeluarkan sama sekali supaya mateng. Biasanya apa nih?
0: Ya?
1: Biasanya buah. Ini buah. Konteksnya buah ya kita teman-teman dua. Jadi ada 4 huruf nih di Kak Ria. Apa aja nih Kak?
0: Ada O sama K di huruf pertama dan huruf kedua. Nah kalian tinggal ngisi nih kotak keduanya.
1: Terakhir.
0: Kotak ketiga sama keempatnya.
1: Iya betul, ya, jadi ada 4 huruf ya teman-teman dua.
0: Ada 4 huruf, kalian tinggal ngisi nih apa nih ya. Kalau orang Madura tahu lah ya.
1: Ya harusnya nih pao, paonya tuh di ini dulu paonya gitu, biar
0: biar lemesa.
1: Lemesa tuh di gitu. Itu mana perlu bisa tahu.
0: Iya, nanti buat kalian yang tahu jawabannya bisa komen-komen, bisa aku mau jawab pakai voice note bisa banget.
1: Boleh.
0: Aku mau jawab pakai via telepon bisa banget, ke kita bisa bisa apa aja. Mau datang ke
1: semuanya,
0: studio,
1: semuanya.
0: Silakan.
1: Kayak digital juga boleh.
0: Boleh banget ya, teman-teman. Nanti kita tungguin ya teman-teman.
1: Iya. Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya kita jawab TTM-nya kita hari teka-teki ini Madura. Aduh, sepi-sepi amat ya teman-teman. Kayaknya mereka ini lagi siap-siap mau pulang. Pulang kantor.
2: Sepertinya
1: kuliah, kah? Libur, sekolah lagi libur.
2: Iya juga sih ya.
1: Iya. Tapi BTW gak apa-apa sih ya, kita mau jawabin TTM kita hari ini. Kita sendiri ngasih tahu clue-nya, kita sendiri yang jawabin. Gimana Lip?
2: Gak apa-apa ya Lip? Gak apa-apa sih, karena kita juga nambah ilmu apa? Juga ya, yeah, tentang kosakata Madura. Yep. Gitu kan. Oke, jadi apa nih clue? Dari
1: lagi?
2: Jawabannya dari clue memeram atau proses tidak dikeluarkan sama sekali supaya matang, yaitu okep teman produa. Pauna melemasa yokep.
1: Okep kelu lemasa.
2: Okep kelu, bukan kokop ya, bukan
1: okep. Apa? Okep. Okep ya teman produa. Oke, yang udah mungkin ada yang coba lihat story kita. Oh iya, tahu jawabannya okep ya. Ini gampang lah gitu.
2: Iya, jangan lupa next dijawab ya.
1: Iya, dijawab di komen-komen.
2: Betul.

0: Oke deh teman Produa, kita sesaat lagi akan mengikuti ceria juara dan akan dirilai langsung di mana nih?
1: Dari RRI Malang, Produa Malang.
0: Jadi tunin terus barengan kita ya teman Produa.

0: saatnya kamu dengerin Story Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2. Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya, di Sore Ceria Berjaringan nih teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Jember, Pro 2 Madiun, dan juga tentu saja Pro 2 Sumenep dan juga Pro 2 Malang tentu saja teman Pro 2 ya. Dan di Sore Ceria Berjaringan kali ini teman Pro 2 ya, biasanya memang hostnya itu dua, tapi sekarang cuma aku aja teman Pro 2 ya, karena di sini sudah ada teman sharing kita teman Pro 2 di sore hari ini. Dan teman sharing kita ini adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang teman Pro 2. Dan untuk sore ceria kali ini teman Pro 2 ini mengangkat sinergi radio dalam kampanye CBP Rupiah teman Pro 2. Dan sudah hadir teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Malang ya, ada Ainur Faqih. Selamat sore Ainur Faqih.
2: Naikin dulu dong pidangnya Pak ya, jangan sampai lupa naikin pidangnya. Aduh, iya sore ya, gini. Ini udah langsung ngakak gitu ya, awal-awal. Iya, selamat sore tahun Pro 2. Aku Faqih, sebenarnya kayak udah gak asing ya, mendengarkan suara ini sebenarnya udah gak asing tahun Pro 2. Tapi di sini sebenarnya bukan narasumber ya, lebih ke teman sharing gitu ya Bagas ya.
1: Bener banget. Dan Ainur Faqih ini teman Pro 2 adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026. Dan ini memang sangat cocok banget buat kamu teman Pro 2. Dan juga Faqih cocok banget ya Faqih ya.
2: Yes.
1: Kamu pemenang Duta Muda dan kemarin kamu baru ulang tahun.
2: Iya, okay, terima kasih loh ya udah diucapin.
1: Iya, ini juga menjadi sebuah kebanggaan juga teman Pro 2 buat kita yang ada di RRI ya, karena memang di sini Faqih ini mengangkat kampanye CBP Rupiah dalam sinergi radio ya.
2: Iya betul.
1: Keren banget. Tapi sebelum itu Faqih ya, bisa dijelasin dulu nggak sih ke teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep ya, sebenarnya untuk CBP Rupiah ini apa sih?
2: Nah, sebelumnya tahun Pro 2, selamat sore semuanya. Mungkin yang masih belum pernah mendengarkan aku di sore hari, aku Ainur Faqih gitu ya. Kadang menjadi host juga, bukan kadang, memang tadi menyiar di Pro 2 gitu kan. Dan saat ini saya diamanai menjadi pemenang dari Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah. Okay. Jadi CBP itu Cinta Bangga Paham Rupiah. Okay. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang tahun 2026 ini. Okay. Sebenarnya apa sih CBP ini? CBP ini kayak sebuah kampanye Bagas dan juga teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Bahwasanya hal ini untuk penguatan agar rupiah itu yang kita punya disimpan dan ditransaksikan dengan baik dan juga benar.
1: Karena memang selama ini masih banyak juga ya belum melakukan itu Pak.
2: Banyak banget. Bahkan aku mungkin sebagian besar dari kamu semuanya teman Pro 2 dari kalian gitu ya, atau enggak dari kita lah ya, bukan cuman kalian tidak merasa kita tuh mengabaikan rupiah. Kita bisa ya, kita nyimpan rupiah ya udah di dompet aja. Tapi dompetnya dilipat. Nah, itu sebenarnya enggak boleh.
1: Oh iya, itu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Padahal kebanyakan dompet yang kita pakai itu adalah dompet lipat.
2: Yang lipat gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus, sebelum kita ada larangan-larangan tertentu ya, itu ada 5J nanti. Okay. Kita sebelum kita memasuki ke situ Bagas. Sebenarnya kenapa sih kita enggak boleh untuk melipat, enggak boleh mencoret dan lain-lain? Itu 5J jangan dilipat. Okay. Jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan juga jangan di straples. Aku yakin semua larangan ini udah kita pernah lakukan kan. Apalagi dicoret itu waktu kita kecil sering banget kan.
1: Sering banget. Dulu kadang ada beberapa yang ditulis nomor handphonenya di
2: PIN BB. Dulu kan nomor WhatsApp itu privasi banget ya. Dulu PIN BB sama akun Facebook gitu kan. Itu ternyata enggak boleh tahun 2002. Itu juga ada undang-undangnya.
1: Okay.
2: Tentang tentang uang gitu ya, tentang mata uang kita juga itu ada undang-undangnya.
1: Nah, kalau itu kan isu-isu yang sebenarnya dari dulu tuh udah ada ya Faqih ya. Berarti untuk masa sekarang itu juga masih banyak ditemui ya.
2: Iya, banyak banget guys. Nah, makanya di situ hadir duta muda CBP. Sebenarnya CBP ini bukan cuma duta muda.
1: Okay.
2: Ada juga duta gurunya. Yang mengkampanyekan agar cinta bangga paham rupiah untuk rekan-rekan yang ada di sekolah gitu.
1: Oh, berarti di sini kamu sebagai perwakilan anak
2: duta muda.
1: Terus sebenarnya ada apa ya istilahnya dari sisi lain gitu ya, maksudnya ada peran lain yaitu guru itu tadi ya.
2: Iya, guru itu juga menjadi salah satu representatif kan bagaimana mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang diterima oleh murid-muridnya. Okay. Sama halnya dengan aku sebagai anak muda gitu tahun 22 agar bisa menyampaikan pesan cinta bangga paham rupiah ini terhadap teman-teman sebayaku juga dan masyarakat umum gitu.
1: Oh, karena memang untuk anak muda sendiri apalagi para Gen Z ya teman 22, kita kayaknya terlalu fokus cari rupiahnya sampai lupa kita
2: cara merawat. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri ini udah dilakukan Bagas. Jadi orang Jepang atau masyarakat Jepang itu dia tuh enggan untuk melipat uangnya, uangnya gitu kan. Karena mereka menghargai bahwasanya di setiap lembar uang yang mereka miliki itu terdapat sebuah sejarah. Sama halnya sebenarnya dengan Indonesia gitu Sebenarnya kenapa sih ada larangan 5J yaitu yang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, disaples dan lain sebagainya. 5J itu sebenarnya rupiah itu bukan sekedar alat transaksi.
1: Tapi apa tuh
2: poinnya? Tapi rupiah ini menyimpan sejarah, identitas bangsa, keindahan, dan juga beberapa seni budaya. Kalau kita gak percaya, mungkin teman pro 2 yang sekarang lagi nganggur gitu ya, di rumah atau di kosan, ketika kamu melihat gitu ya detail dari desain rupiah, di sana tuh pasti ada gambar pahlawan.
1: Iya benar.
2: Terus frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga ada di situ.
1: Pasti ada.
2: Pasti ada. Hamparan keindahan Nusantara, baik itu dari flora atau fauna.
1: Iya benar.
2: Dan juga seni budaya, ada yang tarian gitu-gitu. Jadi sebenarnya rupiah itu kalau aku melihatnya jendela kecil dari Indonesia gitu ya. Karena kenapa desainnya begitu sangat kompleks sehingga menggambarkan keindahan Indonesia yang diciptakan dalam satu jendela kecil itu. Karena mau gak mau ya, ketika ada orang asing yang mau berkunjung ke Indonesia, mereka akan menukarkan uang mata uang mereka dengan mata uang rupiah.
1: Benar.
2: Dan di situ mereka bisa melihat gitu.
1: Dan berarti rupiah ini atau uang yang sering kita pakai ini tahun 2022 ini adalah representasi dari bangsa kita sendiri gitu ya. Apalagi sekarang kalau ngomongin desain ya Fakih ya, itu desain di rupiah sekarang tuh udah bagus-bagus ya.
2: Betul.
1: Dari yang nominal 1000 sampai 100.000 tuh menurutku udah bagus-bagus banget gitu.
2: Betul, ya. Betul. Especially di emisi 2022 gitu ya. Kalau kita lihat tahun 2022 karena di mungkin kalau kalian mendengarkan audiovisual di YouTube kami gitu kan. Ini ada uang pecahan 50.000 tahun emisi atau tahun edar 2022 tahun 2022. Di sini tuh ada kayak bunga enggak sih Bagas?
1: Iya, benar.
2: Yang tulisannya BI itu.
1: Nah,
2: itu namanya Of Me. Itu ada di uang pecahan rupiah pecahan 50 dan juga 100.000.
1: Ini sebenarnya kalau dilihat dari apa ya, desainnya kan juga bagus banget gitu Apakah ada fungsi lainnya ini?
2: Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan kalau kita geser-geser ya. Kalau mungkin tahun 2022 memegang sekarang pecahan 50 atau 100.000 di emisi 2022, lihat itu ada logo BI yang ada bunganya. Itu kan kalau kita geser-geser dia dinamis banget ya, bisa berubah warna. Nah, itu fungsinya agar kita memudahkan mengidentifikasi keaslian dari rupiah.
1: Nah,
2: Dan juga ini sulit banget untuk dipecahkan dipalsukan gitu ya Bagas ya. Disitulah letak security-nya agar kita tuh juga lebih safety, lebih aman ketika kita bertransaksi gitu. Dan fun fact-nya lagi ya, emisi tahun 2022 ini ternyata mendapatkan penghargaan Best New Banknote Series oleh Association of Currency Affair di Meksiko tahun 2023.
1: Wow.
2: Iya. Jadi tahun 2022 rupiah emisi tahun 2022 ini dinilai bukan cuma dari keindahan tapi inovasinya, keunikan unsur keamanan, estetika dan desain, serta ada ide integritas unsur sejarahnya juga gitu.
1: Keren banget 2022. Jadi buat kamu yang sekarang lagi memegang uang 50 ribu gitu ya. Ini kalau kita diamati secara detail ya, Pak ya.
2: Ini cakep kan?
1: Bagus banget.
2: Dan ya, kompleks desainnya enggak sih, guys? Kamu sebagai anak desain ya, mungkin melihatnya tuh kayak satu lembar aja ya, sebelum kita berbalik lembar selanjutnya, di lembar selanjutnya. Ini kan ada dua sisi lembar gitu kan. Okay. Ini cantik banget, apalagi wah, ini keren banget sih kalau aku lihatnya gitu kan.
1: Bener banget.
2: Masa gambar secakep ini, desain secakep ini dilipat-lipat gitu.
1: Iya kan? Bener banget ini. Nah, kalau untuk teman Pro 2 khususnya generasi muda gitu ya. Sebenarnya awareness apa yang perlu ditanamkan gitu, Fakih, untuk anak-anak untuk generasi kita gitu terhadap rupiah gitu.
2: Oke, sebenarnya untuk awareness sendiri itu yang pertama bagaimana kita juga bisa bertransaksi.
1: Okay.
2: Itu kan ada CBP, cinta bangga paham rupiah. Dari cinta dulu gitu ya. Dari cinta bagaimana kita juga bisa menghargai dari setiap desain. Terus kayak bahwasanya kita memahami bahwasanya rupiah ini bukan sekedar alat transaksi yang tadi aku udah sebutkan, tetapi melainkan identitas dari bangsa kita sendiri gitu kan. Selanjutnya dari B-nya bangga gitu kan. Bahwasanya kita bangga memiliki rupiah dan dengan hal tersebut kita juga bisa mengidentifikasi nih mana rupiah yang asli dan juga rupiah yang diragukan keasliannya.
1: Nah, itu kalau kita ngomongin uang palsu gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa benar-benar mengidentifikasi gitu ya, apalagi dari kalangan usia kayak gitu ya. Entah itu dari anak kecil maupun sampai orang yang udah lanjut usia kayak gitu, Pak. Apakah itu juga perlu kita sadari gitu, apa
2: harus
1: kita ketahui gitu?
2: Harus dong gitu kan. Gimana cara kita juga mengidentifikasinya itu sebenarnya dengan cara 3D. Sebenarnya teman-teman itu udah paham itu 3D itu apa, itu dilihat, diraba dan juga diterawang.
1: Okay.
2: Gitu kan. Kalau dilihat itu kan pasti warnanya pekat banget ya. Kalau rupiah yang asli itu pasti pekat banget. Terus ya itu diraba dulu. Nah, kalau kamu raba, guys, di pecahan uang 50 ribu yang tadi aku udah sebutin, di angka nominal 50 ribu itu pasti ada kayak sensoriknya. Ada menonjol-menonjolnya, ya kan?
1: Beda ya.
2: Beda gitu. Dan itu sulit banget untuk dipalsukan, Pak, guys. Dan kalau kita lihat di sini juga ada beberapa
1: hologram ya.
2: Hologramnya yang kayak dia tuh menjahit. gitu ya. Di sini juga dia juga hologramnya ya, nyala banget di sini, dan itu juga salah satu security untuk mengidentifikasi keaslian dari rupiah, karena ini juga salah satu hal yang sulit untuk dipalsukan. Kalau di sini juga biasanya di kalau kita pakai kaca pembesar di sini juga ada tulisan Bank Indonesia. Jadi yang desain mega mendung itu di atas itu biasanya ada tulisan Bank Indonesianya, Bagas.
1: Ini memang
2: nggak bisa di... kita harus detail gitu kan.
1: Memang harus dilihat secara detail, teman Pro 2 ya.
2: Gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini juga kompleks banget ya kalau kita berbicara tentang rupiah.
1: Yes,
2: gitu kan.
1: Bener banget. Dan tentu saja teman Pro 2 ya, kita akan terus ngobrol nanti sama Fakih ya, karena memang seru banget ya Fakih ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita tuh udah sering lihat, tapi ternyata kita
2: mengabaikan ya sih.
1: Mengabaikan dan kurang memperhatikan secara jeli gitu.
2: Oke,
1: teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Bagas dan juga Fakih nanti tetap akan balik lagi. Yes, bener banget. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RR Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas teman Pro 2 di sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 ya, yang ada di Surabaya, ada di Jember, Madiun dan juga Sumenep teman Pro 2. Masih bersama Ainul Faqih, pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 teman Pro 2. Gimana Faqih? Apakah kamu masih semangat di sore hari ini?
1: Iya, semangat dong. Masih lah.
0: Apalagi tadi udah mengedukasi kita, sharing-sharing ke kita teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur tentang apa yang harus kita perhatikan dalam rupiah kita dan bagaimana sikap kita agar kita selalu bangga dengan mata uang kita gitu ya, rupiah. Nah, aku penasaran sama apa ini, bisa dikatakan sebuah kompetisi atau apa, Ki?
1: Iya, ini kompetisi sebenarnya.
0: CBP ini adalah kompetisi berarti.
1: Iya, ini termasuk salah satu ini ya, kayak ada championship-nya juga.
0: Oke, Bisa diceritain nggak sih ini sebenarnya kompetisinya kayak gimana? Terus apa aja yang kamu lakukan selama proses kompetisi ini?
1: Oke, jadi sebenarnya teman Pro 2, aku mengetahui kompetisi ini bisa diikuti secara umum di tahun 2025, tahun lalu gitu ya. Which is udah 1 tahun gitu kan. Tepat 1 tahun di bulan Juli aku ikut Mas Ruli Pro 1 gitu ya, untuk meng-coaching. Meng-coaching juara pertama, juara dari Duta Muda CBP tahun 2025 yang akan berangkat ke Jakarta. Jadi aku ikut terus iseng lah aku nanya nih ke pihak Bank Indonesia gitu ya. Oh, berarti ini lombanya buat pegawai perbankan aja ya, Pak. Perbankan gitu. Karena waktu itu yang menang adalah Bank BCA. Selama 2 tahun berturut-turut itu adalah Bank BCA yang menang.
0: Oh, sebenarnya berarti ini kompetisi udah dimulai tahun berapa? 2024?
1: Iya, 2024 kalau nggak salah.
0: Pertama kali.
1: Kalau 2024 atau 2023, kurang paham juga ya. Intinya BCA ini selalu menjadi juara gitu kan.
0: Juara bertahan
1: gitu kan setiap tahunnya. Akhirnya si pihak Bank Indonesia juga menyampaikan, waktu itu ada Pak Rizky, enggak Mas, ini bisa diikuti oleh masyarakat umum dengan batas usia maksimal 30 tahun gitu kan.
0: Itu yang mana kamu merasa ini aku masih
1: bisa lah ya, bisa waktu itu kan, ya udahlah aku bisa gitu kan. Akhirnya waktu itu aku melihat flyer ini di tahun 2026 ini di bulan Mei. Di bulan Mei di 2026 aku melihat ada pemilihan Duta Muda CBP Rupiah di tahun 2026. Akhirnya aku mendaftar iseng nih, baca-baca apa aja sih tornya, gitu, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Dan menurut aku itu sangat apa ya, sangat mungkin bisa lah aku bisa aku lakukan gitu kan. Ya gak begitu sulit juga gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai mendaftarkan diri dan akhirnya berkolaborasi dengan RRI. Itu membuat video perkenalan tuh. Video perkenalan gitu ya.
0: Untuk video perkenalan itu berarti syarat masuknya berarti atau gimana?
1: Buat tes online.
0: Tes online dulu.
1: Gitu ya. Dia penyaringan online gitu kan. Karena sebelum ditentukan untuk 10 besar, kita tuh harus melakukan kayak pendaftaran secara online gitu loh, Bagas. Jadi kayak kita harus membuat video dan harus menguploadnya. Dan dari situ dari pihak Bank Indonesia dan juga dewan juri dari tes online itu menentukan 10 besar yang akan menuju untuk grand final gitu.
0: Itu yang ada di Malang berarti
1: atau yang untuk kantor perwakilan Malang. Jadi itu meliputi kalau nggak salah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu dan juga Pasuruan dan juga Probolinggo kalau nggak salah.
0: Kamu ingat nggak sih ada berapa yang peserta yang ikut dalam
1: tes online?
0: Kalau
1: tes online sebenarnya aku nggak pegang database ya, tapi kalau aku lihat dari beberapa akun-akun yang udah mengumpulkan dan mengupload di akun sosial media itu hampir mungkin ratusan atau puluhan gitu kan.
0: Dan itu diambil 10 besar. Dan kamu mengambil apa istilahnya, kayak nge-submit video bersama dengan RRI Malang.
1: Waktu itu aku minta tolong ke tim TMB.
0: Keren banget.
1: Kayak kolaborasi, Mas aku pengen ikut lomba ini tapi ada video profiling. Bisa nggak bantu? Ternyata Mas Sobirin dan juga teman-teman TMB kemarin
0: keren banget.
1: Ya udah gitu kan. Akhirnya coba kamu pikirin konsep biar kita langsung eksekusi gitu. Maksudnya biar TMB itu tinggal cut video doang, terus cut by cut dan akhirnya mereka untuk proses editing. Jadi konsepnya dari aku gitu, karena yang mengikuti lomba kan aku kan.
0: Nah, gimana nih kamu memasak konsepnya itu? Padahal kan itu di bulan Mei berarti ya.
1: Iya.
0: Dan itu Untuk ada tenggat waktunya gak sih?
1: Ada, waktu itu di tanggal 20 Mei, ingat banget. Wow. Ya, jadi aku syutingnya itu tanggal 15 Mei ya. Jadi aku tuh mendadak banget ngubungin Mas Sobirin gitu kan. Mas Sobirin, ini ada lomba tapi sapinya tanggal 20 terakhir gitu kan. Akhirnya waktu itu aku siaran gitu kan, siaran sore, siaran siang tuh itu. Akhirnya ya udah kamu pikirin konsep, aku pikirin konsep apa yang beda. Karena aku dari awal pengennya sih berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kalau orang finalis lainnya gitu kan, peserta lainnya pasti bikin video, buat videonya itu yang kayak ya saya Rainer Faki dari RRI Malang mencintai edukatif banget gitu kan, edukatif banget
0: gitu kan. Kalau kamu sendiri meramunya gimana Faki?
1: Kalau aku waktu itu memikirkan konsep yang lebih ringan, penyampaiannya lebih ringan dan ada unsur komedinya di dalam videoku. Jadi kayak biar orang itu tertarik apa yang aku sampaikan. Karena jujur ya, Gen Z itu paling paling gak suka ketika dikasih edukasi.
0: Apalagi yang terlalu serius.
1: Terlalu serius. Itu paling gak suka banget gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal receh pasti mereka langsung langsung nonton.
0: Oke. Berarti itu kamu sangat gercep sekali ya Faki ya, kamu pikirin konsep itu. Dan habis itu langsung syuting. Dikasih durasi berapa menit gitu gak sih?
1: Untuk waktu itu kurang lebih 2 menitan 2 menit setengah untuk video perkenalan.
0: Nah setelah video perkenalan ini Faki, proses apa lagi yang kamu tempuh?
1: Waktu itu habis proses perkenalan gitu kan, ternyata ada perpanjangan waktu. Jadi sampai 3:30. Jadi kayak aku langsung sama Mas Amirin kayak oh my god gitu ya. Harusnya kita diganti ke situ tapi ya enggak apa-apa lah ya gitu kan.
0: Berarti kamu dapat spare tambahan waktu gitu.
1: Iya, dan aku udah pede sebenarnya sih, Pak. Dari awal tuh aku pede gitu kan. Wah, aku menang nih. Kenapa? Karena waktu itu sainganku jujur ya, enggak nge-submit tanggal 20-nya. Saingan-saingan terberat tuh. Aku melihat tuh kayak dari ini, ya udah, aku bisa kayaknya deh mengalahkan ini gitu.
0: Benar, berarti kan itu masih dalam tahap submit
1: seleksi gitu ya. Maksudnya aku maksudnya bisa mengalahkan tuh untuk bisa masuk ke 10 besar. Dan ternyata pas perpanjangan waktu disitulah aku mulai insecure.
0: Kenapa tuh?
1: Karena yang ikut itu orang-orang hebat semua. Iya, sumpah.
0: Dan kamu sebenarnya sebelumnya udah tahu backgroundnya kayak gimana orang?
1: Udah tahu, kan namanya kita kepo ya, pasti kepo kan. Siapa aja sih yang submit gitu, siapa aja sih yang udah mulai ngunggah di media sosial gitu kan. Aku cari nih satu-satu. Ini bagus banget nih dari segi editing. Dan ternyata dia, aku tahu juga anak ini ternyata dia juga ikut gitu kan. Pertama itu sebenarnya ada tiga, saya kan beratku waktu itu gitu kan. Aku udah mikir ya udah deh nggak apa-apa, dia yang juara satu, aku juara tiga, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting masuk tiga besar, karena di flyernya itu gas dia hanya diambil tiga besar untuk yang mendapatkan kayak apa ya, mendapatkan posisi lah ya. Jadi juara satu, juara dua dan juara tiga gitu kan. Yang tapi yang berangkat ke nasional hanya juara satu, tapi ini nggak apa-apa lah ya gitu kan. Yang penting dapat juara gitu posisi. Aku juara tiga deh kayak aja gitu kan.
0: Kamu udah skeptis kayak gitu.
1: Skeptis banget karena coy, sumpah ya, itu yang dua orang, satu dari Bank BCA yang udah sebutin. Tahu sendiri kan anak bank gimana, udah cantik. Dia tuh kalau udah menyampaikan atau mengedukasi tuh udah kayak udah cakep banget, karena mereka udah terbiasa mengedukasi.
0: Bener banget,
1: berbeda dengan kita yang lebih casual kan ngomongnya
0: casual,
1: kan.
0: Kayak anak muda yang yaudah ketemu sama anak muda.
1: Anak muda,
0: sama-sama sharing.
1: Sama-sama gitu, sharing aja.
0: Tapi dengan hal tersebut ya Faki, yang udah kamu miliki gitu ya, public speaking kamu sudah oke lah istilahnya ya. Dan apalagi yang menjadi poin plus menurut kamu, di diri kamu sendiri?
1: Jadi sebelum itu kan pengumuman ya, sebelum besar. Akhirnya aku dihubungi sama pihak Bank Indonesia untuk mengikuti bootcamp.
0: Bootcampnya gimana?
1: Bootcamp itu mungkin orang awam tuh mengenalnya karantina. Satu hari waktu itu, di hari Sabtu 11 Juni, kalau aku ingat banget 11 Juni. Dan untungnya waktu aku libur siaran. Jadi kayak enggak ribet untuk tukar dinas, dan itu mendadak banget kan. Nah, masuklah ke bootcamp itu dan aku beneran dong sekider itu dengan dua orang ini. Yang satu anak BCA, yang satu itu ada namanya Rega, Mas Rega. Halo Mas Rega. Dia tuh tenang banget pembawaannya. Dia tuh anak raka-raki. Mungkin kalau teman produk tuh udah tahu, udah paham raka-raki.
0: Raka-raki itu yang
1: duta pariwisata, yang udah tingkat Jawa Timur, bukan daerah lagi gitu. Dia udah menjadi representatif dari kota atau kabupatennya gitu kan.
0: Berarti kan di situ yang dikarantina adalah berapa orang?
1: 10. Sebenarnya 30 orang, 10 untuk duta muda, 10 untuk duta guru, 10-nya untuk dongeng. Itu ada lomba dongengnya juga. Lomba dongeng itu untuk anak SMP gitu kan.
0: Oke, kita fokus ke yang duta muda.
1: Iya, duta muda.
0: 10 orang nih.
1: 10 orang.
0: 10 orang terbaik nih.
1: Iya, okay. Gabung kan. Mm. Jadi gabung 20 nih. Untuk karantinanya itu gabung sama guru. Okay. Karena sama-sama duta. Mm. Nah, akhirnya aku melihat nih. Oh, duta guru. Aku gak pernah, aku gak ngereken duta guru nih. Okay. Entah kamu itu apa personal brandingmu bagus banget. Ya udah, karena gak akan merusak posisiku. Gitu kan. Tapi aku lihat satu-satu nih. Mm. Gila, ini satu anak ini gitu. Mm. Anak bang ini. Satu, ya ampun, ini udah bagus banget profilnya. Jadi aku tuh di waktu itu 9 orang ya, satunya enggak ngikutin gitu. Okay. Aku enggak tahu kenapa gitu kan. 9 orang yang hadir di karantina, aku udah kayak aku kayaknya juara 3 deh. Okay. Aku memang udah dari awal udah memposisikan antara juara 2 dan juara 3. Itu pasti.
0: Keren.
1: Karena
0: pasti ya.
1: Aduh kayak udah bilang pasti. Aduh pasti ya, aku di juara 2 dan juara 3 gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Akhirnya karena mungkin hebatnya mereka berdua gitu kan. Mereka memiliki ketenangan.
0: Oke. Okay.
1: Memiliki ketenangan. Dia tuh ketika menyampaikan sekali lagi karena mereka anak bang ya. Dua-duanya ini anak yang raka-raki sama BCA itu kan anak bang ya. Yes, yang anak raka-raki ini anak bang BNI, yang satunya bang BCA. Udah.
0: Okay.
1: Ini udah makanan mereka sehari-hari gitu kan. Apalah aku yang anak radio. Yang setiap hari itu pasti obrolan kita berbeda-beda. Yes, tidak fokus dalam satu ini kan, dalam satu pembahasan gitu kan. Oke, okay, nah. Waktu itu udah ya. Oke. Okay. Okay. Juara 3 lah ya. Oke, okay, enggak apa-apa, yang penting juara gitu kan. Berjalanlah di situ dan akhir dari bootcamp itu akhirnya dikasih tahu nih form penilaiannya apa aja. Ternyata dari form penilaiannya itu 50% adalah isi dari apa yang kita sampaikan.
0: Oh, iya. Oke, okay. Benar-benar. Aku belum gambar sih. Itu sebenarnya berarti bootcamp itu kamu belajar lagi.
1: Belajar tentang kayak tadi, kayak tentang keuangan. Maksudnya keuangan tuh bukan ini tentang ekonomi ya, tapi kayak sejarah dari uang gitu kan. Selanjutnya tentang rupiah, perjalanan rupiah dari ori dulu, dari enggak jadi rupiah itu seperti apa gitu-gitu kan. Intinya tentang uang dan terakhir itu pembekalan tentang public speaking.
0: Okay.
1: Nah, setelah pembekalan public speaking itu sebagai modal kita untuk presentasi kan di grand final, akhirnya diumumkan juga nih, diumumkan juga untuk apa saja sih yang menjadi penilaian yang akan dilaksanakan di grand final itu. Tapi sebelum itu aku dapat challenge dari Mbak Emil sebagai apa, coaching kita public speaking gitu kan. Waktu itu kan aku sebenarnya ada satu pertanyaan guys.
0: Okay.
1: Pertanyaan yang benar-benar menjadi pertanyaan banget buat aku gitu kan. Sebenarnya pertanyaanku mungkin aku share di sini ya, kayak antar generasi itu mempunyai cara berpikiran yang berbeda.
0: Oh, yes,
1: antara generasi milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha. Sebenarnya aku pengen nanya ini, gimana sih cara memfokuskan ketika di satu ruangan itu ada tiga generasi itu, gimana cara kita untuk memberikan edukasi yang baik agar diterima oleh Gen Z, Gen Alpha atau Baby Boomers, kalau Gen Alpha masih mungkin kecil ya, atau enggak Gen Milenial. Itu yang pengen gue tanyakan sebenarnya. Tapi Mbak Emil gitu, kamu jangan tanya deh, kamu langsung praktek apa yang aku tadi sampaikan gitu.
0: Oh,
1: jadi jadi itu kosong banget. Aku belum, karena kita belum dikasih tahu kan materi apa yang kita harus bawa kan. Jadi benar-benar kosong banget. Jadi benar-benar kayak aku mikir apa ya. Aku disuruh ke depan, disuruh presentasi dan itu benar-benar kayak ya ampun, ya udah deh, dengan ilmu yang mungkin aku udah sedikit paham gitu kan, yang berbeda dengan orang-orang udah paham dari perbankan gitu kan. Akhirnya Okay, gitu. Waktu itu dapat penilaian bagus.
0: Okay.
1: Cuman waktu itu cara berdiriku yang salah. Sebenarnya bukan ini, karena grogi ya. Cara berdiriku tuh bukan salah sih. Ada monitor yang aku belakangin monitor gitu kan. Blocking aja gitu. Dari penyampaiannya pun sebenarnya kayak udah Mbak Emil, Emil Faiz itu menyampaikan kamu bagus gitu. Kamu udah tenang gitu. Padahal derdek.
0: Yes, I know that.
1: Derdek gitu kan, karena aku nggak ada persiapan disuruh maju.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, kalau kamu kan ini dari radio gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, apa yang kamu sampaikan kepada?
1: Nah, itulah yang aku udah mulai percaya diri lagi, guys, untuk bertarung agar mengalahkan semuanya.
0: Berarti ini kembali lagi ya?
1: Kembali lagi. Jadi kayak jujur di ajang lomba ini tahun 2022. Aku tuh up and down, beneran up and down banget. Kayak kadang aku mikirin aku juara satu, kadang aku mikirin juara dua, aku kadang mikirin aku juara tiga gitu kan. Okay. Karena disampaikan sama pihak Bank Indonesia bahwasanya penilaian terbanyak itu porsinya ada di penyampaiannya, materinya,
0: Deliverynya.
1: Jadi kayak ya paham orang itu 10 orang pasti paham tentang cinta bangga paham rupiah. Itu pasti kayak ya udah kita harus cinta, kita harus bangga, kita harus paham. Itu pasti udah kayak menjadi makanan kita sehari-hari di 10 orang itu kan. Dan pasti menyampaikan itu. Jadi mereka itu pasti menyampaikan kayak iya uang itu enggak rupiah itu enggak boleh dilipat, rupiah itu harus gini. Cara mengidentifikasi rupiah yang asli dan juga dilakukan keaslinya itu adalah dengan cara 3D. Pasti mereka udah melakukan itu semuanya. Tapi aku tuh menghindari itu.
0: Oh, malah
1: kenapa menghindari itu?
0: Kenapa tuh?
1: Karena aku yakin di waktu itu kan 9 orang ya, satunya enggak hadir. 8 orang itu pasti mengangkat mengangkat dari materinya itu dari situ.
0: Oke, berarti dari 8 orang itu kamu pasti yakin udah bahwa konsep materinya itu satu
1: mengedukasi
0: satu tema gitu ya.
1: Mengedukasi gitu kan. Tapi aku coba berpikir lagi gitu kan. Di sini dari insecure aku tuh sebenarnya yang pertama tuh aku kan bilang, aku ini anak media.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Apalagi perbankan. Itu titik insecure pertama. Tapi aku kembali lagi. Loh, ini waktunya aku loh. Aku punya media, punya platform yang bisa meng-get orang yang mendengarkan aku dan itu enggak susah lagi untuk aku menemukan gimana cara mengumpulkan orang untuk mendengarkan kampanyeku.
0: Benar.
1: Iya kan? Itu adalah nilai plus yang aku rasakan gitu. Aku punya radio loh, aku punya radio gitu. Akhirnya aku diskusi dengan Mas Ruli dan juga BST karena mereka berdua, beliau berdua itu menjadi

0: pendengar itu bisa berimajinasi dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dari situlah.
1: Oke.
0: Kamu punya radio gitu. Siapa pendengar radio selain dari kita yang bisa nyetir gitu. Disabilitas netra.
1: Ah.
0: Di situ kamu angkat.
1: Bagaimana poin di situ,
0: ya? Kayak, kita mengangkat ruang inklusi agar rupiah ini keindahannya tidak hanya dinikmati oleh kita saja.
1: Oke.
0: Tapi rekan-rekan disabilitas netra juga harus bisa menikmati.
1: Oke.
0: Karena di rupiah itu sebenarnya ada satu itu fitur lagi, Bagas, yang kalau kamu lihat di sini, teman Pro 2 ya, ini ada garis-garis arsir kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Yes, di sana ada garisir, ini namanya
1: di ujung ini ya.
0: Itu adalah blind code.
1: Oh, blind code. Jadi fungsinya apa nih?
0: Ini fungsinya untuk disabilitas netra, biar memahami berapa nominal yang mereka pegang.
1: Oh.
0: Jadi tiap-tiap rupiah itu, tiap nominal itu pasti berbeda.
1: Oke.
0: Okay, semakin kecil rupiah itu semakin besar nominal. Jadi kalau di uang 100.000 itu satu arsir. Jadi dua garis. Satu arsir kan ada terdiri dari dua garis kan.
1: Yeah.
0: Kalau di 50.000 itu ada dua arsir, ada empat garis gitu kan. Kalau mereka bisa meraba dengan baik, nah di situ mereka bisa melihat gitu, menilai berapa nominalnya gitu kan. Makanya di situ kita nggak boleh melipatnya, karena kalau kita lipat ini pasti nggak kasar lagi kan, sulit untuk identifikasi kan. Gitu kan.
1: Oke, berarti itu poin yang kamu angkat, konsep yang kamu angkat, dan kamu yakin bahwa di situ konsepnya baru aku yang angkat
0: gitu. Akhirnya aku juga berkonsultasi dengan Mbak Esti dan juga Mas Ruli. Oh iya ya gitu kan. Kita tuh punya program-program banyak. Di Pro 2 itu ada Kita Indonesia.
1: Yes, benar.
0: Kita Indonesia ini udah menjadi representatif kamu. Gimana kamu bisa menyuarakan atau mengkampanyekan sebuah keindahan yang ada di Nusantara. Dan keindahan Nusantara itu jangan kemana-mana. Ada di uang, ada di rupiah.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita berandai-andai gitu ya, di Labuan Bajo itu indah banget gitu kan. Kadang kita gak nyampe ya. Gimana ya, apalagi yang belum pernah ke Labuan Bajo atau belum ke Bromo gitu kan. Gimana ya keindahan Bromo? Ya udah kita ambil uang aja, ambil rupiah aja. Di situ ada gambar, ini ada di uang 50.000 kan ada ini, ada Taman Nasional Komodo gitu kan. Terus ada yang juga di 5.000 kalau nggak salah itu ada Bromo gitu kan. Di situ kan kita bisa belajar kalau Mbak Esti. Terus radio itu jadi salah satu sarana memberikan informasi dan memberikan imajinasi di benak pendengarnya gitu kan. Dan banyak kan pendengar kamu yang mengalami disabilitas netra gitu kan. Apakah mereka menikmati keindahan dari rupiah? Tentunya enggak.
1: Wow.
0: Kan? Makanya kamu diceritakan. Nah, di sini kita fungsinya menceritakan bahwasanya di 50.000 ini ada tari lenggong gitu kan. Akhirnya mungkin teman-teman disabilitas netra itu bisa mengimajinasikan.
1: Bener.
0: Sekali lagi radio ini theater of mind kan.
1: Of mind,
0: terus kayak iya di situ juga ada gambar pahlawan dari Insinyur Haji Juanda gitu kan. Jadi mereka memikir, oh iya di situ di uang 50.000 tuh ada pahlawan yang bernama Insinyur Haji Juanda. Gitu kan. Dan di uang 50.000 yang kamu kasar itu ternyata yang kita lihat kasar itu ternyata 50.000 gitu. Nominal dari kita raba gitu kan.
1: Keren banget.
0: Di situ. Jadi aku ngangkatnya di situ. Jadi makanya aku mengangkat sinergitas radio dalam kampanye Cinta Bang Amah Rupiah.
1: Keren banget. Berarti ini perannya dari Mbak Esti sama Mas Ruli.
0: Mas Ruli yang memberikan
1: besar banget. Ya.
0: Besar banget.
1: Dalam hal membuka pikiran kamu bahwa menyadarkan kamu gitu berarti.
0: Jadi waktu itu kan aku pasti, makanya aku tadi bilang ke Bagas, pasti mereka belum melakukan kan, maksudnya kayak mereka pasti mengkampanyekan, oh iya saya akan melakukan ini, saya akan memberikan informasi ini ke masyarakat, baru saya akan tapi saya telah melakukan. Bedanya di situ, makanya kenapa menjadi poin plus di sini, ini mungkin menjadi ini juga ya buat teman Pro 2 yang ingin berlomba gitu kan, atau mengikuti kompetisi, cari ulik dulu nih dalam diri kamu sendiri, apa yang kamu telah lakukan. Nah ketika kamu udah menemukan apa yang kamu lakukan, baru kamu sinergikan dengan apa yang kamu ikuti gitu, lomba apa yang kamu ikuti. Makanya ketika aku menyampaikan di grand final tuh, ini bukan sekedar advokasi atau sebagai kampanye, tapi ini sudah menjadi makanan sehari-hari.
1: Malah kamu yang menjadi makanan sehari-hari, malah kamu jadi.
0: Iya, maksudnya ini menjadi makanan sehari-hari untuk kita bisa mengedukasi. Ini bukan cuma sekedar kampanye kan, bukan untuk janji. Iya, nanti ketika saya terpilih menjadi duta muda, saya akan mengkampanyekan rupiah agar lebih dicintai, agar lebih bangga masyarakat, agar bisa memahami rupiah. Tapi di situ aku selalu menyampaikan, aku sudah melaksanakan. Saya sudah melaksanakan ini gitu.
1: Benar.
0: Jadi kalau mau cari bukti, tinggal cari aja di platform RRI. Ada di rri.co.id, ada di official YouTube kami. Kita sering mengedukasi gimana.

0: caranya mengidentifikasi rupiah yang asli juga yang diragukan keasliannya, atau enggak apa sih yang terisi dari apa sih yang ada di setiap desainnya, okay, gitu kan, membantu Bank Indonesia untuk menyampaikan itu semuanya gitu.
1: Nah, itu kan kamu udah punya materi dan juga konsep yang sangat bagus ya Pak ya. Tapi mau bagaimanapun konsep sebagus apapun gitu ya, ketika penyampaiannya itu kurang, itu kan pasti ya ada kemungkinan akan fail gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, gimana kamu menjaga agar ketika kamu menyampaikan, ketika kamu presentasi itu tetap apa ya, kamu tetap pede dan kamu juga enggak over kepedean gitu ya.
0: Iya, over confident itu juga enggak baik. Sebenarnya gini ya guys ya. Dibilang pede aku enggak?
1: Jujur enggak?
0: Insecure. Tambah insecure lagi. Ini udah materi udah siap tapi aku insecure karena kenapa? Semua orang itu menganggap aku itu udah menjadi orang yang public speaking-nya bagus. Ya emang aku bukan bagus ya, bisa untuk apalagi menjadi seorang penyiar. Tapi kalau ketika ikut lomba itu pasti ada pressure dong.
1: Oh yes, benar.
0: Pasti ada deg-degannya dan apalagi itu orang-orang kantor tuh ya bilang, "Ah, itu gampang buat kamu." Sebenarnya itu semangat untuk kita ya. Gampang apalagi kamu udah sering ikut duta-dutaan gitu kan. Gitu iya, ya. Tapi aku mikir, aku ikut duta-dutaan terakhir di 2022.
1: Wow.
0: Jadi udah vakum sekitar 4 tahunan ya. Waktu itu aku beberapa kali ikut duta-dutaan, 4 kali sebenarnya ikut duta-dutaan gitu kan. Dan itu berbeda dengan apa yang aku ikuti sekarang dan akhirnya kayak ya ampun, iya memang sih aku memang sebelumnya mengikuti duta ini tapi ya itu udah lama banget.
1: Mungkin muscle memorinya udah kayak hilang
0: gitu kan. Dia tuh bilang ya memang gitu. Apalagi kan aku dimulainya dulu di tahun 2018 gitu kan, ikut Mr. Jatim Fair. Okay. Itu kayak Jatim Fair itu satu ini ya, satu kayak pameran gitu guys. Pameran terbesar di Jawa Timur gitu kan. Okay. Tapi waktu itu aku gak kepilihnya jadi semifinalis di 25 besar aja. Gitu kan. Akhirnya ikut lagi nih duta wisata. Duta wisata Kacang Ceping.
1: Okay.
0: Kacang Ceping itu di Sumenep dulu.
1: Okay.
0: Jadi aku ikut 2018 kelas 2 SMA waktu itu, SMK gitu kan. Aku mendaftarkan diri untuk ikut Kacang Ceping lagi-lagi. Aku gak tahu ya, ketika aku ikut lomba itu pasti selalu aku tuh selalu jadi kayak minoritas gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya minoritas dalam artian kayak aku ikut SMA, yang lain udah universitas-universitas gitu kan. Udah kayak dia duta kampus di kampusnya. Sedangkan aku anak kecil yang baru ikut lomba gitu kan. Akhirnya ikut duta Kacang Ceping. Akhirnya dari 15 besar, aku berada di posisi waktu itu 8 besar. Kalau gak salah 8 besar gitu kan. Tapi waktu itu aku menyadari bahwasanya aku tuh kan masih mentah ya. Masih mentah. Dan akhirnya ya udahlah ya, kita belajar lagi. Dan ketika aku waktu itu kuliah di UMM, aku mengikuti lomba duta kampus Jawa Timur.
1: Okay.
0: Dan waktu itu alhamdulillah dapat posisi di harapan 1 juara 4
1: gitu kan.
0: Jadi sebenarnya kayak aku belum pernah merasakan juara 1 nih. Okay. Dan itu kan sulit ya untuk menjadi juara 1. Makanya di situ aku insecure lagi. Aku belum loh jadi juara 1. Apa aku bisa ya mengalahkan mereka yang udah menjadi juara 1 kayak apalagi anak-anak ini pasti udah jadi juara di kotanya gitu kan. Bisa enggak ya? Akhirnya aku mencoba, akhirnya fail. Cobaan pertama itu fail. Aku deg-deg banget, kelihatan banget ketika aku presentasi di depan Mas Ruli dan juga teman-teman, ada Bu Deme dan juga Mbak Ayu waktu itu. Aku fail banget, guys.
1: Okay.
0: Bener-bener kayak kelihatan deg-deg, kelihatan banget mikir.
1: Padahal itu masih latihan.
0: Masih latihan.
1: Masih sama teman-teman.
0: Masih sama teman-teman gitu.
1: Okay.
0: Aku berakhir.
1: Wah, nggak ngebayangin sih pressure kamu kayak
0: itu. Itu hamin dua grand final.
1: Okay. Wow.
0: Hamin dua grand final, jadi bener-bener kayak ya ampun gitu. Bener-bener kayak wah, ini susah. Itu tambah lagi nih, yang awalnya udah ngebut jadi juara satu, tiba-tiba jadi juara tiga lagi nih. Kayaknya juara tiga deh ini gitu kan. Akhirnya juara tiga lagi nih gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya kayak, tapi teman-teman semuanya dari RR itu kayak yang kemarin melihat coaching aku gitu kan. Akhirnya kayak gak apa-apa, kamu bisa-bisa. Akhirnya aku jujur waktu itu semalaman aku gak bisa tidur. Waktu itu aku ingat banget hamin satu aku lomba, aku siaran sorean.
1: Okay.
0: Karena kalau siaran sore pasti ada berjaringan sore ceria kan, di Alvin Interaktif gitu kan. Aku sama si Tania siaran. Bener-bener blank. Sampai bener-bener blank gitu kan. Bayangin aku bilang jadi aku inget banget dan aku malu sih sebenarnya kan. Ada narasumberku tuh ngomong kayak gini, Bang. Iya, Mas, kemarin aku jadi juara di Bukit Tinggi gitu. Oh, di Malaysia ya? Mas, Bukit Tinggi tuh di Malaysia gitu.
1: Jalil itu ya.
0: Bukit Bintang gitu kan. Jalil. Oh iya, jadi bener-bener nge-blank itu aku bener-bener kayak ya ampun, aku bener-bener kayak otakku tuh kayak isinya tuh overthinking semuanya. Overthinking.
1: Isinya enggak di situ gitu.
0: Enggak di situ enggak ya. Aku enggak siaran. Akhirnya aku izin sama si Tania. Tan, kamu bisa enggak ngelanjutin siaran sendiri gitu kan. Nah, gitu. Aku pengen istirahat bentar gitu. Karena burnout banget. Hamin satu itu burnout banget. Hamin satu ini. Akhirnya ya Tania mengiyakan. Makasih Tania ya. Terus habis itu pagi nih ya, hari Sabtu nih, hari Sabtu tanggal 27 Juni. Aku udah kayak deg-degannya udah mulai berkurang, kayak berserah diri udah ya, kayak
1: nanti tulus lah ya.
0: Kamu juara ya, enggak juara ya, yang penting kamu udah memberikan yang terbaik gitu kan. Akhirnya waktu itu aku ingat banget aku peserta nomor pertama loh, guys.
1: Wow.
0: Yes. Itu peserta nomor pertama, bayangin gitu.
1: Tapi, untuk jadi peserta nomor pertama tuh sebenarnya ada susah. Enak ada enggaknya juga.
0: Menurutku susah sebenernya. Karena paling enak itu di nomor 3 nomor 4.
1: Okay.
0: Karena udah terbangun. Mm-mm. Atmosfernya udah terbangun nih. Okay. Kompetisinya udah terbangun dari peserta yang sebelumnya. Jadi kan orang-orang yang lihat itu yang ini udah mulai cair di juara di nomor 3 atau nomor 4 urutan nomor 3 atau nomor 4.
1: Nomor urutan pertama pasti jadi benar-benar jadi center of
0: view-nya kan. Tapi enaknya pasti orang itu akan menyimak apa yang kita sampaikan. Itu nilai plusnya.
1: Okay.
0: Akhirnya kebetulan MC-nya adalah temanku juga.
1: Okay.
0: Ada Mbak Ica sama Mas Yuda. Dan beliau juga bilang, "Kamu lek gak juara kenemenan sih."
1: Waduh.
0: Tambah pressure dong gitu. Bukan malah tambah tenang, tambah deg-degan gitu.
1: Okay.
0: "Kamu lek gak menang, kamu pasti kebacut sih." Okay. Gitu. Karena waktu itu supporterku itu ada dari beberapa, bukan cuma dari RRI. Jadi kayak ada dari RRI, ada dari Hotel Salima, ada dari PLN Malang. Okay. Terus ada dari kreatif desainer juga, itu mendukung aku gitu.
1: Banyak ya.
0: Alhamdulillahnya aku didukung sama Radar Malang gitu kan. Radar Malang juga membantu untuk mendukung aku hadir di hari H gitu kan. Dia tuh bilang sih, aku ingat banget Mbak Ica ngomong, "Kamu gak menang gitu loh, emang sponsormu loh." Api-api mendukungmu, utama deg-degan dong.
1: Bener-bener. Terus akhirnya kamu maju lah itu.
0: Maju lah itu. Waktu itu kan aku habis break ya, habis break Isoma. Karena sebelumnya ada Duta Guru sama Duta Duta Dongeng. Dongeng dulu sama Duta Guru yang tampil. Aku tuh setelah Isoma jam 1 siang. Akhirnya aku tuh berdoa gini aja sih ke Tuhanku gitu, ke Allah. Aku udah berusaha. Tuh aku udah belajar. Entah aku juara berapapun, aku serahkan ke Panjenengan gitu kan. Tapi tolong berikan aku ketenangan ketika aku menyampaikan pesan dan ini, dan semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat kepada yang mendengarkan dan menyaksikan. Waktu aku selesai berdoa, nama aku dipanggil, maju ke depan, bener-bener kayak deg-degan iya, tapi udah lebih lega daripada sebelumnya gitu, ya. Gitu kan.
1: Okay, dan akhirnya kamu menuai itu semua ya?
0: Iya, akhirnya selesai presentasi ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan Q&A waktu itu tentang paham rupiah. Kan paham rupiah sebenarnya kan kalau kita cinta bangga itu memahami ya, memahami bagaimana identitas dari bangsa, memahami bagaimana melihat keaslian rupiah. Kalau paham itu memahami gimana cara kita menggunakan rupiah.
1: Okay.
0: Waktu itu aku ditanya, gimana sih cara kamu memahami itu? Dengan cara menggunakan UMKM gitu kan, membeli produk UMKM. Dan sekali lagi, UMKM itu selalu hadir di RRI.
1: Yes, benar banget.
0: Iya kan? Jadi mungkin hari itu adalah hariku banget. Karena pertanyaannya pun sangat relevan dengan pekerjaanku. Dan waktu itu aku juga bilang, ini bukan sekedar janji, tapi banyak bukti dari program kami. Jadi sebenarnya kan program, kenapa aku bilang seperti itu dengan aku pedenya? Ya, kita sebagai radio pemersatu bangsa gitu, LPP RRI Malang, Radio Republik Indonesia, ya dimanapun berada yang Indonesia, sebenarnya juga membantu. UMKM ini kan menjadi salah satu pemutar ekonomi terbesar juga di Indonesia. Jadi aku juga menyampaikan di RRI Pro 2 Malang itu ada muda kreatif yang membangun anak muda untuk selalu kreatif dalam membangun bisnis mereka gitu kan. Dan itu bukan sekedar janji, tapi udah banyak bukti dari program ini gitu kan. Jadi disitulah mungkin jadi nilai plus. Karena mungkin yang lainnya tuh kan masih saya akan, saya ingin gitu kan. Tapi aku selalu menyampaikan
1: masih janji-janji.
0: Iya, kita udah melaksanakan.
1: Bener, gitu,
0: sekali lagi.
1: Keren banget Fakih, Ainur Fakih ya, menjadi pemenang duta muda udah CBP rupiah 2026.
0: Iya, untuk doakan ya.
1: Iya, sebenarnya ini untuk kedepannya gimana?
0: Aku belum tahu, belum diinfokan, tapi kayaknya di awal bulan Agustus aku akan kembali kompetisi tahun Pro 2.
1: Nice.
0: Di Jakarta untuk mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Malang itu, dan juga kembali lagi aku selalu membawakan pesan agar inklusi sesuai dengan apa yang kita sampaikan dari Radio Republik Indonesia agar bisa diterima gitu. Okay. Ya.
1: Keren banget Fakih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Madiun, RRI Sumenep, dan juga di Jember nih.
0: Iya, ya aku juga ucapin terima kasih atas dukungan untuk seluruh ya, termasuk juga RRI Malang dan juga RRI yang ada di Jawa Timur. Dan semoga kayak saya sebagai anak muda itu tidak tidak hanya melihat apa yang ada di sekitar kita, tapi juga berdampak
1: Donor. Oh, yeah. Okay.
0: Jadi kita juga sebagai anak muda harus bisa berdampak dan memberikan hal positif agar apa ya, kita juga bisa berguna sebagai anak muda. Apalagi anak muda tuh kreatifnya sangat masih ini ya, masih encer, masih bagus gitu di usia-usia produktif ini.
1: Oke, okay, terima kasih Fagi, sukses selalu untuk kedepannya. Terima kasih juga teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Dan ini udah jam 5, waktunya Bagas dan juga Fagi ini pamit dulu teman Pro 2 ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 di mana kamu berada, pokoknya di Jawa Timur gitu. Terima kasih teman Pro 2. Sampai bertemu di sore ceria berjaringan di kesempatan selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa matahu faqbarah summa idza syaa ansarah kallalam ma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna subbana al-maa sabba summa shaqqana al-ardha shaqqa fa'anbatna fiha habba wa'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaa'iqa gulba wa faakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ dahikatum mustabsirah wujuhu yawma idzin 'alaiha wabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan teman Produa, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 26-31. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan sore ini membawa ketenangan hati, keberkahan, serta menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekalian kami informasikan azan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17.25. Untuk teman Produa dan sedang beraktivitas, jangan lupa siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami segenap keluarga besar RRI Produa Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita sepanjang hari ini diterima sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza' min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.

muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji, nah itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.

Maafkan kami, Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu, ya Rasul.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumena.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kalau biasanya kita jam 6
2: jam belajar,
1: ya Lip. Tapi di hari Selasa sama Kamis, kita ganti acara.
2: Iya, namanya Gila Bola.
1: Gibol. Jadi ini buat kamu-kamu para pecinta bola, penggila bola.
2: Betul.
1: Di sini tempatnya kita ya teman Pro 2. Jadi obrolan sepak bola yang gak cuma bahas hasilnya doang, hasil pertandingannya doang, tapi betul, juga isu-isu paling anget, paling anget. Ki ngokos ya Lip.
2: Nah iya, Ki nganga.
1: Ki nganga ya di dunia betul, sepak bola nih teman Pro 2. Mel,
2: Hari ini kita akan ngebahas pertanyaan nih yang banyak udah ditanyain sama orang-orang dan juga banyak diomongin.
1: Jadi, apa tuh?
2: Siapa sih pemain yang pantas ngeraih Ballon d'Or 2026 setelah Piala Dunia ini?
1: Ballon d'Or apa tuh Lip?
2: Nah, untuk Ballon d'Or sendiri nih kayak itu adalah penghargaan untuk satu individual sepak bola yang dia tuh punya setahun ini udah ngasih yang terbaik lah. Dan pokoknya man of the match lah gitu. Pokoknya semua pertandingan dia memang udah ngegendong banget. Dia udah cool apa udah apa sih namanya ya? Intinya dia main tampil bagus lah selama satu season itu, satu ini. Dan apa Ballon d'Or ini akan diselenggarakan itu setelah Piala Dunia ini. Nantinya akan diumumkan
1: gitu. Ya siapa wajah-wajah Ballon d'Or
2: betul
1: nih.
2: Dan karena pertandingan Piala Dunia ini juga itu jadi penentu kak penilaian mereka penilai ini untuk melihat gimana mereka tuh menggendong ataupun tampil membela negara mereka.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Jadi siapa nih menurut kalian?
2: Banyak
1: biasanya,
2: sih ya.
1: biasanya ada nih Lip, pemain-pemain favorit teman-teman Pro 2 nih, si penggila bola.
2: Betul.
1: Nih pasti ada lah ya pemain
2: ada
1: favoritnya mereka.
2: Apalagi
1: nih
2: sekarang kan masih Piala Dunia nih ya.
1: Masih anget-anget
2: masih,
1: ya.
2: Dan itu cukup berpengaruh besar ya terhadap penilaian di Ballon d'Or ini. Karena bukan berarti turnamen ini menjadi satu-satunya penentu juga, tetapi panggung sebesar piala ini,
1: Piala Dunia
2: juga sering jadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk
1: meyakinkan ya
2: para jurnalis ini ya penilainya sendiri ini untuk memilih Ballon d'Or gitu.
1: Yuk,
2: jadi bayangin aja deh gitu kan udah tampil di hadapan jutaan penonton gitu kan. Terus dia tuh tampil bagus, terus meninggalkan kesan yang sangat kuat juga untuk teman-teman apa untuk penonton gitu. Apalagi teman Pro 2 nih
1: ya,
2: pemain-pemain kemarin walaupun memang kemarin Ronaldo sempat udah gugur, Neymar juga sudah gugur gitu kan. Itu Piala Dunia terakhir kan, gitu kan. Sekarang yang muda-muda nih.
1: Yang muda-muda, istilahnya ada pemain baru ya.
2: Betul.
1: Ada wajah-wajah baru.
2: Wajah-wajah baru yang ternyata dia tuh di negaranya tuh mainnya bagus
1: mainnya
2: banget.
1: Mainnya bagus ya. Nah, karena itu ya memang teman Pro 2, pertandingan-pertandingan menuju semifinal dan juga final nanti
2: betul
1: bisa jadi pembeda ya, bisa jadi pembeda nih. Bukan nggak mungkin dong ya pemain yang sebelumnya hanya masuk daftar kandidat nih ya, justru malah keluar sebagai pemenang Ballon d'Or, ya kan?
2: Betul.
1: Bukan tidak bukan nggak mungkin nih teman Pro 2, bisa jadi nih teman Pro 2, bisa jadi nama-nama yang kayaknya nggak mungkin deh. Nah, malah mereka ini yang masuk kategorinya
2: pemenang,
1: ini teman Pro 2 dan sekaligus pemenangnya ya.
2: Betul.
1: Kan. Nah, kita masih bakal lanjut lagi di Gibol nih teman Pro 2. Kalian juga bisa komen-komen. Kak, menurut aku Ballon d'Or-nya ini bisa komen-komen
2: betul,
1: ya.
2: Komen.
1: Bisa bagi komen-komen ke kita nih di Gibol dan juga kalian bisa komen-komen di semua WhatsApp WhatsApp kita cuma
2: WhatsApp
1: satu ya. Di semua media sosialnya kita lah ya teman Pro 2 dan juga bisa di live chat-nya kita.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

waktu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, yeah. Kalau kita lihat performa sepanjang musim hingga sampai ke Piala Dunia sekarang nih, ada beberapa nama yang katanya nih sulit dipisahkan dari persaingan Ballon d'Or.
2: Betul, karena memang pemain-pemain ini tuh udah di klubnya tuh udah ngasih yang terbaik nih, Kak. Selain memang ada sih yang dia walaupun nggak dapat trofi, tapi dia benar-benar ngegendong timnya sampai dia tuh menang ataupun dia kontribusi golnya tuh lebih banyak gitu.
1: Okay. Ada salah satunya nih namanya Harry Kane. Harry Kane gimana sih
2: bacanya? Betul udah Harry Kane. Ya. Jadi dia panggilnya memang Harry Kane.
1: Ini katanya sih memang jadi salah satu kandidat kuat berkat produktivitas golnya bersama klub dan kontribusinya untuk Inggris.
2: Nah, dia kan tadi yang aku bilang juga, jadi dia tuh bisa dinilai juga dari kontribusi golnya. Dia jadi top scorer ataupun juga top assist gitu Kak biasanya.
1: Kayaknya aku siaran sama kamu tertolong banget ya. Karena bukannya apa ya, Ria sendiri apalagi ciwi-ciwi ya.
2: Ciwi itu kan kadang enggak tahu ya.
1: Iya, kita tuh kayak masih meraba-raba ya. Walaupun kita sudah banyak baca, banyak cari informasi. Apa nih? Ini apa nih?
2: Dia ngapain nih gitu. Kecuali kalau yang ganteng aja mungkin dia tahu gitu kan cewek.
1: Iya.
2: Pemain bola tuh kan gitu biasanya.
1: Terus ada siapa lagi nih, Lim?
2: Nah, selain tadi Harry Kane juga ada yang namanya nih dia pemain di klub kesayanganku juga nih, Kak. Namanya Kylian Mbappe.
1: Ini kalau aku ini agak tahu nih.
2: Tahu, karena dia memang
1: namanya
2: udah
1: sering kedengar.
2: Karena memang lagi naik daunnya dia nih. Kalau dia di Prancis, dia pemain Prancis yang ngasih kemarin tuh udah melaju ke final. Sebelumnya di Piala Dunia sebelumnya di 2024 itu dia udah bawa timnya Prancis ke final, walaupun di final kalah sama Argentina kemarin. Tapi dia masih inilah tampil bagus lah gitu kan, dan peluangnya tuh besar juga gitu. Sampai sekarang pun dia masih jadi top scorer juga di klub ini. Dia main di Real Madrid soalnya.
1: Real Madrid ini nama klub besar juga.
2: Betul, ya di Spanyol, asal Spanyol.
1: Benar.
2: Dan ada siapa lagi nih, Kak?
1: Ada ini susah namanya.
2: Bacanya nih
1: Lamin
2: ini.
1: Yamal.
2: Nah, betul. Bacanya Lamin Yamal, bukan Lamain ya.
1: Lamin Yamal ya, 22.
2: Ya.
1: Jadi usianya memang masih terbilang sangat-sangat muda nih katanya, Liv. Tapi dia ini kualitas permainannya di musim sekarang ini benar-benar katanya luar biasa. Kalau Spanyol berhasil jadi juara 2, nama Yamal ini bisa semakin diperhitungkan.
2: Betul,
1: katanya.
2: Kalau dia udah berhasil membawa Spanyol nih. Spanyol kan masih ada nih habis ngalahin Portugal ini kan kemarin. Kalau dia benar-benar ngebawa sampai ke final dan juara, dia tuh bisa masuk
1: bisa
2: nih ke Ballon d'Or ini.
1: Nah, ini juga siapa?
2: Ini juga ini sering di versus. Kalau dulu kan Ronaldo sama Messi.
1: Iya, Messi.
2: Nah, di zaman sekarang tuh Erling Haaland ini sama Mbappe.
1: Siapa? Sama Mbappe.
2: Nah,
1: ya.
2: Dia tuh disayangin ini berdua gitu. Walaupun memang di timnas dia, di tim Norwegianya ini, dia gak terlalu dijagoin gitu loh di awal tim ini. Justru malah yang sampai sekarang Norwegia itu masih masuk gitu, masih lanjut, dan dia bisa jadi nilai tambah juga untuk Haaland ini. Dan di klub juga dia bagus juga.
1: Wow. Jadi memang iya ya, teman Pro 2, belum tentu yang belum. Tadi kata kita ya, belum. Yang tadi kata kita, okay lah mungkin pemain
2: jago,
1: sebelumnya gak jago gitu, tapi bisa jadi dia nih malah jadi pemenang di Ballon d'Or nanti, teman Pro 2.
2: Betul, jadi kan menurut aku juga Ballon d'Or tuh udah salah satu yang sulit diprediksi, karena Ballon d'Or ini udah beberapa tahun sebelumnya tuh yang dapet tuh pasti kalau gak Ronaldo ya Messi, kalau Messi ya Ronaldo. Nah, sekarang tuh mulai
1: mereka berdua sudah gak ada ya.
2: Betul, mereka udah gak ini ya, gak terlalu jadi sekarang digantikan dengan
1: yang baru-baru.
2: Tapi merekanya unggul juga unggul nih juga. Banyak yang unggul nih gitu loh.
1: Jadi memang iya ya, menurut kita sendiri nih, kita-kita sih gak, kalau Ria sih masih belum ngerti ya, belum ngeh nih gitu, teman Pro 2. Secara Ballon d'Or di tahun ini menjadi salah satu yang paling sulit memang diprediksi dalam beberapa tahun terakhir ya. Gak ada satu pemain yang benar-benar unggul jauh dari kandidat lainnya. Tapi semuanya sih masih bergantung gimana mereka ini tampil di pertandingan-pertandingan yang tersisa ini. Jadi ya yang kita harapkan juga ya
2: Nunggu dulu ya.
1: Betul. Siapa tahu nih teman Pro 2 Ballon d'Or di tahun ini jadi pemain favorit kamu.
2: Ya pemilik, kan? Ya, yang menang pemain favorit kamu.
1: Iya pastinya dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Football, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Well,
2: ya masih di Gila Bola ya kayaknya.
1: Yep, jadi di G-Ball dan juga masih barengan kita berdua.
2: Betul. Jadi pertanyaannya harus apa? Juara dunia dulu nih atau baru layak jadi pemenang Ballon d'Or atau gimana nih?
1: Memang sih ya. apakah pemain harus membawa negaranya jadi juara dunia supaya pantas nih meraih Ballon d'Or?
2: Gimana nih?
1: Jawabnya sih nggak selalu, Yerli.
2: Ya, kalau menurut aku sih juga nggak selalu sih ya. Karena Ballon d'Or itu kan penghargaan individual ya. Yeah. Jadi performa pemain selama satu musim penuh itu tetap jadi penilaian utama nih, Kak. Karena Piala Dunia ini penting sih, penting. Tetapi turnamen ini kan hanya berlangsung sekitar satu bulan ya kan. Dan dia tuh juga 4 tahun sekali kan kalau Piala Dunia ini.
1: Bener.
2: Ya. Sementara kalau Ballon d'Or ini menilai konsistensi pemainnya tuh selama berbulan-bulan, baik di liga domestik ya. Kompetisi Eropa kayak Europa League atau bahkan Champions League maupun juga bersama tim nasional. Tim nasional juga sebelum-sebelumnya tuh kalau nggak ada Piala Dunia kan ada ini persahabatan
1: ataupun
2: juga kayak Euro gitu kan masih ada. Jadi ya gitulah. Jadi misal ada pemain yang gagal
1: jadi juara dunia
2: tapi tampil luar biasa sepanjang musim itu ya tetap jadi ini ya, tetap jadi pembeda ini dan ya tuh masih layak jadi pemenang gitu.
1: Jadi pemenang di Ballon d'Or ya.
2: Walaupun nggak menang nih timnya tapi dia layak nih dan layak. Bagus mainnya masih bisa.
1: Masih bisa ya teman Pro 2. Apalagi dia ini masih menjaga performa mainnya. Oh, ini kayaknya udah jadi kandidat ya, ya teman Pro 2.
2: Karena itu kalau mau menangin Ballon d'Or tuh ya kombinasinya konsistensi sama ya momen besar gitu lah biasanya.
1: Momen besar ya teman Pro 2. Jadi kunci utamanya nih memenangkan Ballon d'Or. Nah, memang sih sebentar lagi kita juga akan memasuki fase yang paling menentukan nih.
2: Betul.
1: Di Piala Dunia di tahun ini nih teman Pro 2. 4 pertandingan mungkin hanya beberapa momen aja ya yang bisa ngubah sejarah karir seorang pemain sepak bola.
2: Betul, kayak gol di semifinal, assist di final atau penyelamatan luar biasa dari penjaga gawang yang kemarin KP Verde juga itu bisa jadi satu momen besar yang membuat dunia tuh mengingat nama seseorang pemain tuh sampai bertahun-tahun.
1: Bener,
2: gitu.
1: Ya.
2: Kayak Maradona, Pele itu kan udah juga dari piala-piala dunia seperti ini kan, gitu.
1: Jadi memang satu momen besar bisa membuat kita semua nih mengingat, wah ini ada momen seperti ini nih pas waktu dia main.
2: Betul. Kalau aku jadi juri Ballon d'Or nih, aku tuh nggak mau nentuin pilihan dulu nih Kak.
1: Karena gimana tuh?
2: Aku ingin tuh ngeliat dulu siapa nih pemain yang benar-benar mampu tampil ketika tekanan tuh ada di dia di titik-titik tertingginya gitu kan.
1: Dan istilahnya di titik-titik kritis ya teman Pro 2.
2: Betul. Dan pemain terbaik itu bukan cuman hebat saat menghadapi tim kecilnya tapi juga mampu

0: menjadi pembeda ketika seluruh dunia tuh sedang nontonin nih. Ini kan ajang terbesar nih gitu.
1: Bener, apalagi 4 tahun sekali ya. Yeah, 4 tahun sekali ini memang pestanya pesta bola nih teman Pro 2. Dan sekarang giliran kamu semua nih.
0: Teman Pro 2 nih, kalau jadi juri Ballon d'Or
1: nih,
0: 2026 ini
1: kalian nih
0: siapa nih? Biasanya tadi yang kita bahas tuh Harry Kane.
1: Ada Harry Kane, Kylian Mbappé,
0: Lamine Yamal atau Erling Haaland. Siapa nih?
1: Atau ada kandidat lain nih teman-teman.
0: Atau ada nama lain,
1: lain.
0: Pak Tarno.
1: Atau ada pemain siapa? Indonesia nih.
0: Siapa?
1: Yang masuk mungkin.
0: Oh iya mungkin, iya kan? Tapi
1: kan memang iya kan enggak selalu.
0: Tadi kan
1: menang.
0: Kita hampir tuh timnas masuk ke Piala Dunia itu hampir aja.
1: Mungkin aja.
0: Edisi selanjutnya mungkin bisa ya.
1: Bisa jadi dong.
0: Betul.
1: Nah, ini bisa banget nih kamu tulis pendapat kalian nih. Alasannya juga kenapa? Karena di Jibol ini setiap opini kalian itu selalu menarik nih teman Pro 2 buat
0: betul
1: kita diskusiin ya kan Lip.
0: Iya betul banget. Jadi itu teman Pro 2 kita sharing-sharing tentang bola yang mana kita walaupun cewek cowok itu apa apalagi cewek nih ya kan.
1: Nah,
0: jadi dengerin kita di Pro 2 biar tahu nih kalau ngomong sama cowoknya gitu kan. Lu sayang kok ini ya gitu. Aku dengerin
1: Pro 2. Biar enggak mati kutu ya.
0: Betul. Jadi ada topiknya dong gitu.
1: Iya. Nanti si cowok-cowok kalian malah ngambek. Ah, kamu kalau diajak ngobrol seputar Piala Dunia enggak nyambung
0: gitu kan. Karena mumpung sekarang nih cowok-cowok tuh biasanya nonton bola nih teman Pro 2. Ya,
1: bener. Apalagi kita.
0: Nah,
1: kita kan ngadain nobar tiap
0: malam. Betul, nobar tuh kalau kalian mau nobar di RRI Sumeneb juga teman Pro 2.
1: Gratis tanpa dipungut ya teman Pro 2. Enggak ada dipungut-pungut. Kalian cuma tinggal bawa cemilan, duduk manis udah nonton.
0: Betul, duduk aja ada layarnya tuh gede.
1: Nah, gede nih teman Pro 2. Kalian mau ngajak mau pacaran sambil nobar
0: betul.
1: Bisa banget kok teman Pro 2.
0: Ya, asal yang cewek jangan bilang Taufik Hidayat ya, bukan enggak masuk. Itu atlet bulu tangkis sudah lewat juga.
1: Enggak ada. Ada lagi.
0: Apa?
1: Ada lagi Ubed. Enggak usah.
0: Oh ya Ubed tadi ya. Ubed, semoga Ubed juara ya Ubed ya.
1: Gak ada yang namanya Ubed ya.
0: Iya.
1: Oke deh teman Pro 2, Ria sama Alip pamit dulu ya. Pamit dulu dari Sore Ceria, tapi jangan kemana-mana dong, karena bentar lagi kita masih lanjut kemana Lip?
0: MLC Music Live Chat.
1: Ya, yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta dan disiarkan langsung ke di seluruh RRI
0: Indonesia. Wah, gak ada RRI di Spanyol.
1: Ya, siapa tahu aja.
0: Oh iya,
1: iya kan.
0: Tadi Republik Spanyol dong, bukan Indonesia.
1: Enggak. Ini cabangnya sini.
0: Oh, cabang. Iya, betul.
1: Boleh. Oke, deh teman-teman berdua, Ria sama Alif pamit undur diri and see you. Bye-bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul.
0: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan.
0: Bukan ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi.
0: Mm-mm.
1: Yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
1: Oke. Okay.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: malam berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong, itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoy,
0: sih.
2: Sepoy. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, mas, general aja gila ya.
2: Okay. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Okay.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget, gue misalkan gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Maksudnya di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
2: Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Sama aja
2: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Gitu, maksa banget.
1: Maksa. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Terbalik. Masih
2: dibalik aja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Online nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ya? RUBIB?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama patah hati, 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh okay. Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terak.
0: 20?
2: Kalau curhat, ya lu gitu. Iya, jadi tentang lu jadi di track gue gak kek. Gak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting aja ya.
0: Tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
2: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Cukup sakit ternyata. Benar.
1: Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: juga. Ini
1: berkaitan apa gimana nih berarti? Iya. Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh, kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
1: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
0: Yang
2: sesemua itu kan?
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken Goodbye dari
1: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget. Banyak
1: ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pingin gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Boleh tau gak?
1: Tau.
2: Boleh deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu.
1: Iya sih.
2: Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.

0: banget bisa kolaborasi.
1: Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya kan? Tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jujur lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih,
2: karena dia kan asik banget kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Harus digabung gitu ya. Gak harus digabung gitu ya.
2: Kalau lo ngerti arti judulnya kok jadi beda.
0: Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata, oh, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya, yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Jadi itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa? Nyepam magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
1: Oke.
0: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu Udah lah, itu udah susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Let them.
2: Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Ruin your friendship, bro.
0: Bener. Oh my god. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah

0: cinta, jatuh cinta, bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu, atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya. Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana?
0: Bener. Kita bisa gak separate the artist and their work?
2: Artis sama
0: maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak, maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak, aduh tapi gimana, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah, pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul, nggak terbukti. Maksudnya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
1: Ameng?
2: Ameng.
1: Oh, Ameng. Oh,
2: Ameng. Ameng. Ameng ya.
1: Oh, Ameng Prancis.
2: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
1: Kira-kira kalau aku apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali masih makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
1: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini
2: ya gitu. Oke.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar.
0: Kita kok lu jago banget sih. Kita salam dulu. Langsung masuk ke pikiran lo dia. Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Saya tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform, udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita enggak lawan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Jordi Riz Lovers.
2: Jordi Riz
1: Lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya, benar.
1: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
1: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wah rame.
2: Udah rame sih. Lope-lope hijau semua isi ya.
1: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Iya, bener, kita boleh galau,
1: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita, kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
0: Gimana sih?
2: Gimana sih?
0: Bolong.
2: Bukan udah bolong.
0: Tempat produk gak bisa lihat juga ini. Kita gak bisa lihat ya.
1: Thank you banget loh Jordi.
0: Thank you banget. Thank you so much.
1: Kalian seru banget.
0: Thank you. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
1: nama gue Jordi Riz, bakal pamit juga.
2: Alright, see you guys. Music Life Chat.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Jam 8 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian barat, bareng Sandri lagi malam ini teman Pro 2 ya. Kita awali dulu di jaga malam, jangan galau malam-malam di Info Pro 2 teman Pro 2. Ini ada sebanyak 4 dapur makan bergizi gratis di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Jadi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan ini mengatakan dari 131 dapur MBG ada sebanyak 127 diantaranya telah mengantongi SLHS. Nah sementara 4 lainnya belum mengantongi SLHS karena masih menunggu surat keterangan operasional dapur dari Badan Gizi Nasional. Dan kita lanjut ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2 menindaklanjuti pelaksanaan bimbingan teknis Early Warning System si Rukun yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada 7 Juli 2026. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lenteng bergerak cepat memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Jadi salah satu langkah awal yang dilakukan ialah menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan Polsek Lenteng sebagai mitra strategis lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dan yang terakhir teman Pro 2, yang terakhir ini kita ke info dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Saki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed naik kelas dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Ubed masuk ke babak utama untuk menghentikan tunggal putra Kanada Victor Lay yang memutuskan mundur dari turnamen. Jadi itu teman-teman Pro 2 ya untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back, bareng Sandri lagi malam ini. Teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang hari Kamis kita mau ngebahas tentang masalah komunitas teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang memiliki minat membaca atau tertarik bergabung di komunitas baca buku, ini ada Di Ajeng yang merekomendasikan beberapa klub baca buku di beberapa daerah teman Pro 2. Jadi nanti spill ya, ada Yogyakarta, terus ada Bandung ya, terus ada lagi dari khusus perempuan, The Fem Lead Society teman Pro 2. Satu jam ke depan Sandri bahas tentang komunitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, ini ada di Jogja, teman berdua, di Jakarta. Ada komunitas buku ya, namanya Klub Buku Jogja, disingkat KBY. Ini terbentuk sejak April tahun 2012. Bahkan Klub Buku Jogja atau KBY ini merupakan komunitas pembaca yang secara konsisten, teman berdua, mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas buku pilihan yang telah disepakati bersama oleh para membernya. Enak ya. Apalagi pas ngumpul itu ada suasana religinya gitu loh, teman berdua. Aduh, dapet banget itu pasti. Jadi Klub Buku Jogja di Yogyakarta ini memiliki ruang yang aman untuk berinteraksi ya. Contoh berinteraksi sosial atau menekuni minat yang sama dan terbukti dapat membantu menjaga kesehatan mental. Bahkan seperti disebutkan dalam akun Instagram resminya, barusan saya searching di Google, teman berdua, KBY ini, Klub Buku Jogja, itu hadir sebagai wadah nyaman bagi siapapun yang mencintai dunia literasi untuk saling terhubung dan merasa diterima. Jadi welcome-welcome aja, gak memandang usia, gak memandang bulu, gak memandang jenis kelamin. Yang penting, yang minat untuk gabung di Klub Buku Jogja, yuk welcome teman berdua. Jadi melalui diskusi buku, pertukaran cerita, dan kebersamaan yang terbangun, komunitas ini teman berdua menjadi tempat bagi anggotanya untuk menikmati proses membaca sekaligus menemukan keseimbangan emosional bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Habis Jogja kita ke Bandung teman berdua. Ada baca di Bandung ya. Jadi buat teman berdua yang mungkin mau kuliah di Bandung, untuk teman berdua ya yang suka baca buku, boleh kalian itu gabung ke komunitas di sana teman berdua. Ada komunitas di sana namanya itu Baca di Bandung yang memperkenalkan gerakan membaca senyap atau silent reading session yang diinisiasi perempuan bernama Ebat. Awalnya Baca di Bandung ini berdiri sejak awal tahun 2014 teman berdua. Bahkan gerakan ini rutin diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada hari Minggu, pada hari Minggu kedua dan juga pada Minggu keempat teman berdua. Jamnya jam 10 pagi menjelang siang dengan memilih tempat-tempat umum yang ada di kota Bandung. Aduh, apalagi di balai kota kan. Au. Terus kalau di balai kota ke ini Taman Sejarah. Waduh, itu enak. Minggu habis jalan-jalan kita nongkrong di komunitas ya. Aduh, dapat tuh pasti. Dan prinsip dari gerakan ini menurut Ebat sang pendiri itu ingin mengenalkan konsep yang juga diusung oleh Baca Bareng Silent Book Club atau SBC, Reading for Pleasure. Nah, tujuannya juga ingin memberikan ruang aman untuk para pecinta buku yang ingin membaca buku apa saja di ruang publik tanpa adanya pressure untuk berdiskusi setelah kegiatan membaca teman berdua. Ya, meski disebut senyap komunitas ini ya, tapi para anggotanya masih tetap punya kesempatan untuk apa ya, untuk bisa berkenalan dan berjejaring dengan sesama anggota lainnya.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan yang terakhir teman berdua ada The Family Society teman berdua. Jadi kalau klub buku berbasis daring ini khusus ditujukan untuk perempuan dalam berliterasi ya, saling berbagi dan tumbuh bersama. Nah, jadi komunitas The Family Society juga membuka ruang diskusi bersama dan terkadang mengadakan beberapa kegiatan seru yang memberikan kesempatan para membernya untuk dapat tempat baru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, teman berdua. Itu ya, jadi ada tiga tentang komunitas baca buku ya. Ini rekom buat kalian teman berdua. Ya mungkin kalau misalkan di sini mau juga membangun komunitas buku boleh. Karena ada sih ya, ada. Kemarin juga Sandri pernah collab jadi narasumber di RR22. Itu ada komunitas di Sumeneb tentang masalah para pecinta buku teman berdua. Oke, kita next ya. Jam 9 kita ke cerita penutup hari masih bareng saya Sandri Setiawan.

0: Cerita penutup hari.
1: Dapat kemana merenik Perdu FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sanri. Malam ini teman Perdu di cerita penutup hari ya. Dan sekarang Sanri mau ngajak kalian untuk coba jujur deh, siapa di sini yang pernah menghapus postingan di media sosial karena merasa malu? Entah mungkin fotonya terasa kurang bagus, captionnya dianggap alay, atau tiba-tiba kepikiran, kok aku upload beginian ya gitu ya. Yang pernah kalian siapa nih? Jadi saya mau ngajak kalian teman-teman untuk ngebahas bareng-bareng yuk di cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

4,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, yang pernah ngalamin kalau misalkan menghapus postingan di media sosial karena merasa malu. Nah, lucunya kebanyakan ya dari kita teman-teman pasti pernah ngalamin hal itu. Bahkan jujur saya pernah ngalamin deh ya. Ada juga beberapa content creator ini pernah mengaku kalau mereka itu malu melihat konten-konten lama yang pernah diunggah teman berdua. Nah, teman berdua pernah enggak ngalamin hal seperti itu ya? Postingan sesuatu lalu beberapa jam kemudian langsung dihapus gitu. Nah, ada banyak alasan kenapa seseorang akhirnya menghapus postingan. Ada yang takut dilihat orang lain gitu ya. Ada yang benar karena postingannya sepi like. Ada juga yang membandingkan dirinya dengan kreator lain yang kontennya terlihat lebih keren gitu teman berdua. Padahal media sosial seringkali hanya menampilkan hasil akhirnya saja gitu ya. Yang terlihat adalah video yang sudah rapi, foto yang estetik, dan konten yang viral. Nah, yang jarang terlihat yaitu proses belajarnya teman berdua. Berkali-kali gagal merekam video, salah bicara, atau mengulang pengambilan gambar sampai puluhan kali. Jadi buat teman berdua yang mau menginjakan kaki di konten kreator lah gitu, jangan buru-buru merasa tertinggal hanya karena melihat hasil akhir orang lain teman berdua. Semua kreator hebat juga pernah menjadi pemula.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau menurut Sandri, teman berdua, tidak semua postingan lama ya harus dihapus. Gak perlu. Ya justru sesekali melihat kembali konten lama bisa menjadi pengingat perjalanan kita, ya kan? Oh, ternyata dulu aku seperti ini ya. Nah, makanya Sandri mengajarkan untuk tidak semua postingan harus dihapus. Nah, dari situ kita bisa melihat perkembangan kemampuan mengedit, berbicara di depan kamera, mengambil gambar sampai cara menyampaikan pesan. Nah, kalau memang ada konten yang keliru atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, tentu wajar teman berdua kalau dihapus atau diperbaiki. Tapi kalau alasannya hanya karena merasa malu, mungkin ada baiknya dipikirkan lagi teman berdua. Bisa jadi suatu hari nanti postingan itu justru menjadi bukti bahwa kita pernah berani memulai. Karena semua orang yang sukses pasti punya konten pertama yang mungkin sekarang terasa sederhana.

Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh dalam pembuat. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern dalam pembuat, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau ditanya siapa konten kreator Indonesia yang paling menginspirasi gitu ya. Mungkin setiap orang itu teman-teman punya jawaban yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang langsung menyebut kreator dengan jutaan pengikut, ada juga yang justru mengidolakan kreator yang sederhana tapi konsisten memberikan manfaat gitu. Nah, kalau menurut Sandri, konten kreator itu teman berdua yang menginspirasi bukan selalu yang paling viral, justru mereka adalah orang-orang yang mampu memberikan dampak positif lewat kontennya. Entah itu membuat orang belajar hal baru, termotivasi untuk berkarya, atau sekadar membuat hari seseorang menjadi lebih baik, teman berdua. Dan di era digital seperti sekarang, menjadi kreator itu bukan hanya soal menjadi perhatian teman berdua, tapi juga soal bagaimana kita itu menggunakan media sosial untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai. Nah, kalau teman berdua sendiri, siapa nih konten kreator Indonesia yang paling menarik?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: Dan saat ini kan untuk masalah konten di tadi TikTok, Instagram, di YouTube dan sebagainya, itu kan sangat beragam ya. Ada kreator kuliner, juga edukasi, otomotif, teknologi, apalagi musik, olahraga, hingga perjalanan. Nah, masing-masing punya ciri khas dan penggemarnya sendiri, teman berdua. Dan menurut Sandri, yang membuat seorang kreator bertahan itu bukan sekedar kemampuan mengikuti tren, teman berdua, melainkan konsistensi dan identitas yang mereka bangun. Jadi orang akan lebih mudah mengingat kreator yang punya karakter kuat dibanding yang hanya mengikuti apa yang sedang viral gitu loh. Kenapa kok Sandri kok bilang gitu? Iya, karena pada akhirnya penonton itu datang bukan hanya untuk melihat kontennya, tetapi juga karena percaya dengan sosok di balik layarnya, teman berdua. Itu ya. Jadi orang akan lebih mudah mengingat kreator yang punya karakter, bukan cuma karena viralnya, teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, menariknya lagi teman berdua, banyak konten kreator Indonesia itu memulai semuanya dari hobi. Ada yang awalnya itu hanya iseng membuat video, ya. Ada yang sekedar membagikan pengalaman sehari-hari. Ada pula yang berbagi ilmu karena ingin membantu orang lain. Nah, tanpa disadari, konsistensi itu akhirnya membuka banyak peluang. Mulai dari kerja sama dengan berbagai merek, menjadi pembicara, hingga membangun bisnis mandiri. Dan menurut Henry, inilah pelajaran penting bagi siapapun yang ingin memulai membuat konten. Tidak harus langsung sempurna, ya. Yang penting adalah berani memulai dan terus belajar. Karena semua kreator yang udah besar itu juga pernah membuat video pertama yang mungkin kualitasnya jauh dari sekarang. Dan untuk closing kita di cerita penutup hari malam ini, teman berdua, inspirasi bisa datang dari siapa saja. Bisa dari kreator terkenal, bisa juga dari teman sendiri yang rajin membuat konten positif. Yang penting bukan seberapa banyak pengikutnya, tetapi seberapa besar pengaruh baik yang bisa diberikan kepada orang lain, ya. Medsos hari ini memberi kesempatan yang sama kepada siapapun untuk berkarya. Jadi kalau teman berdua punya ide, jangan takut untuk mulai membuat konten. Karena kita tidak pernah tahu, ya. Siapa tahu, amin, suatu hari nanti justru karya kita yang menginspirasi orang lain. Nah, sekarang saatnya teman berdua ikut berbagi, ya. Kalau menurut kalian siapa nih konten kreator Indonesia yang paling menginspirasi? Apa yang membuat kalian memilih orang tersebut? Apakah karena kreativitasnya, konsistensinya, atau manfaat dari konten yang dibagikan, ya? Oke, kita next jam 11 malam teman berdua ke Jazz Music masih bareng saya, Sanista.

9.4 mana Mereka Produ FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Produ 2 di Produ 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Produ 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya tipsnya nih buat teman Produ 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman Produ 2. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman Produ 2. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman Produ 2. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman Produ 2. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, teman Produ 2. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Probo yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta itu, Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Probo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

sempat kemana merayakan Produa FM mengundang teman-teman kamu karena kita Indonesia. Kita memperdua sudah usia sudah bersama kita hari ini. Kami 9 Juli 2026. Kami sudah terdapat kerja program Produa FM mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Sendri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah, selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

dari Produa Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Produa, waktunya kita ngomongin bisnis, ya. Pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun dari digital di Produa Sumenep. Just Music Produa.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita ke acara Spadani di pagi hari ini, kita update info Pro 2 dulu. Nah, di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sumenep yang mengusulkan kenaikan target pendapatan asli daerah PAD pada perubahan APBD tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Target PAD yang sebelumnya ditetapkan sebesar 334 miliar rupiah diusulkan meningkat menjadi sekitar 370 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep yakni Ferdiansyah Tetrajaya yang mengatakan penyesuaian target dilakukan seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Dan di informasi kedua, babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola global nih teman Pro 2. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat sepak bola asal Kabupaten Sampang, yang menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Dan menurutnya sendiri, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim-tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Dan di informasi ketiga, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pamekasan yang mencatat dari 127 dapur makan bergizi gratis MBG yang beroperasi di daerahnya, 20 diantaranya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL. Kondisi ini juga menjadi perhatian di tengah akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala DLH Pamekasan yakni Supriyanto yang mengatakan keberadaan IPAL sangat penting ya untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan. Dan menurut Supriyanto sendiri terkait IPAL dapur MBG ini pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan dan pembinaan. Untuk sanksi tegas berupa penutupan atau suspensi operasional umumnya berada di bawah kewenangan kementerian atau otoritas terkait. Dan itu dia update tiga informasi di jam 6 kali ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10, dan kita ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, di Spada, tepat di hari Jumat nih teman Pro 2. Kalian-kalian semua bakal ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9. Dan seperti biasa dong ya, di Spada kita ada sesi BBI-nya, Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, ini kita juga punya teka-teki BBI ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngaku orang Indonesia dan pasti tahu dong ya istilah bahasa Indonesia lain dari kata orang yang memiliki banyak pengetahuan. Ini disebut apa di teman Pro 2 dalam bahasa Indonesia? Ini udah ada beberapa kotak yang terisi juga nih ya teman Pro 2. CE, terus di kotak nomor 3 dari belakang K, dan juga kotak terakhir diisi dengan huruf A. Jadi kamu tinggal ngisi 4 kotak yang kosong nih teman Pro 2. Dan kita juga sudah share ke semua media sosialnya kita di WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga Instagram nih teman Pro 2. Kamu bisa komen-komen di sana nih di semua media sosialnya kita. Atau buat kamu-kamu semua yang dengerin kita melalui RRI Digital maupun di rri.co.id nih, kamu juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya nih teman Pro 2. Yuk kita tungguin jawabannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman produk, kita update informasi cuaca di tanggal 10 Juli hari Jumat hari ini nih teman produk. Kalau dari BMKG Trunojoyo nih, kalau Kabupaten Sumenep sendiri ya masih cuacanya masih sama ya teman produk. Kota Sumenep masih berawan dan suhunya kisaran di 24 sampai 30 derajat Celcius nih teman produk. Dan ini hampir sama semua di seluruh Kabupaten Sumenep ya teman Produa, kecuali daerah Bluto, Lenteng, Geligenting, Gulu-Gulu, Ragaan. Ini semuanya suhunya berkisaran di 24 sampai di 29 derajat Celcius. Jadi lebih panas ya teman Produa. Dan kondisi anginnya juga cukup kenceng nih teman Produa. Kalau di kondisi angin sendiri, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan dan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 8 sampai 20 knot. Harap waspada ya teman Produa terhadap pertumbuhan awan sibi ini yang memicu peningkatan kecepatan angin mendadak. Jadi buat kamu-kamu yang mau nyebrang, mungkin yang mau ke Kepulauan Kangean nih teman Produa, atau kepulauan-kepulauan lainnya di sekitaran Sumenep, harap hati-hati ya teman Produa. Walaupun cuacanya ini panas, tapi suhu udaranya dibilang ini masih dingin ya teman Produa. Dan itu dia update cuaca kita hari ini teman Produa, dan updatean dari BMKG Trunojoyo Sumenep.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 90.6 Radio RRI Sumenep.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuhu, waktunya kita update jawaban dari BBI kita hari ini di Teman Pro 2. Dan aku mau ngucapin selamat pagi dulu dong buat Kak Bi di Talango. Kak Bi, selamat pagi. Semoga hari-hari kakak, segala kegiatan kakak lancar ya Teman Pro 2. Dan ini Kak Bi juga udah update jawaban BBI kita hari ini di Teman Pro 2. Thank you banget buat Kak Bi di Talango nih yang sudah update di setiap hari ya, di BBI maupun di TTM kita hari ini nih, hari-hari sebelumnya sih ya Teman Pro 2. Well, Kak Bi ini jawab BBI kita hari ini dengan apa nih? dengan cluenya tadi, orang yang memiliki banyak pengetahuan, kata Kak Bi cendikia katanya nih. Kita lihat dong ya jawabannya. Bener banget dong. Thank you Kak Bi, congratulations sudah jawabin BBI kita hari ini dan jawabannya bener ya Teman Pro 2. Orang yang memiliki banyak pengetahuan disebut cendikia nih. Dan buat kamu-kamu semua nih yang juga mau nimbrung di BBI kita maupun di teka-teki maduranya kita nih, bisa banget ya di WhatsAppnya kita di 0853-3489-4676. Kamu bisa jawab-jawab di sana maupun di semua media sosialnya kita lah Teman Pro 2, ada Facebook, TikTok dan juga Instagramnya kita.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Ya teman Pradua, waktunya kita update info lalu lintas nih ya. Lebih tepatnya sih Ria di sini mau bagiin informasi yang pastinya mengedukasi buat kamu-kamu pengguna jalan raya ya teman Pradua. Dan nomor surat kendaraan kamu nih teman Pradua. Ternyata nih nomor surat kendaraan tuh juga ada kode-kodenya loh teman Pradua. Jadi buat kamu semua nih yang sering banget mager bayar pajak kendaraan kamu. Jadi ini kita ngebahas info-info penting ya teman Pradua. Jadi pas pernah enggak

Kita simak nih bedah singkatannya satu-satu nih teman Pro 2. Ini ada yang pertama BBNKB alias bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi buat kamu-kamu yang beli motor baru dari dealer nih, ini biayanya sekitar 10% dari nilai jual alias NJKB ya teman Pro 2. Ada kabar gembira ya teman Pro 2 buat kaum pemburu motor bekas nih, sekarang tarif BBNKB kedua alias motor second udah banyak yang digratiskan alias 0% ya teman Pro 2 di berbagai daerah. Jadi gak ada alasan lagi nih buat males balik namanya nih teman Pro 2. Dan yang kedua ada PKB. Nah ini bukan partai politik ya teman Pro 2, melainkan pajak kendaraan bermotor. Nah ini nih menu utama yang wajib kamu bayar setiap tahunnya. Tarif dasarnya mulai dari 1% sampai 2% tergantung daerah kamu dan status pajak progresif kendaraan kamu. Tapi asiknya lagi nih teman Pro 2, nominal PKB ini bakal menurun setiap tahun mengikuti penyusutan nilai jual kendaraan. Jadi makin tua motor kamu, biasanya ini makin murah pajaknya nih teman Pro 2. Nah yang ketiga singkatan yang paling sering bikin lidah keserimpet nih teman Pro 2, SWDKLLJ, panjang banget ya teman Pro 2. Memang panjang sih artinya nih, kepanjangannya juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah namanya ini memang formal banget, tapi ini dikelola sama PT Jasara Harja nih teman Pro 2. Fungsinya juga mulia banget nih. Ini tuh semacam asuransi sosial. Jadi kalau amit-amit banget nih terjadi kecelakaan di jalan, dana inilah yang dipakai buat ngasih santunan atau jaminan perlindungan ke korban. Jadi duit kamu amanah buat bantu sesama nih teman Pro 2. Nah yang keempat biaya ADM alias administrasi. Nah ini meliputi biaya admin sebuat STNK dan juga TNKB atau plat nomor ya. Dan tenang aja, biaya ini nggak ditagih tiap tahun kok teman-teman Pro 2, cuma keluar pas kamu nerbitin kendaraan baru, perpanjangan STNK 5 tahunan pas ganti plat nih teman Pro 2, atau pas kamu nih proses balik nama. Dan yang kelima ini dia nih musuh kita bersama, denda pajak kendaraan bermotor. Jadi buat kamu yang hobi nunda-nunda perpanjangan sampai lewat jatuh tempo, siap-siap aja nih teman Pro 2, kantong kamu nih bakal bocor parah. Kamu bakal kena denda keterlambatan PKB yang dihitung per bulan plus denda SWDKLLJ-nya juga ya teman Pro 2. Ini jadi double kill ya teman Pro 2 dendanya. Nah sekarang udah jelas kan, jadi pas bayar pajak kamu udah tahu dong duit kamu larinya kemana aja. Menjadi anak muda yang keren itu salah satunya taat pajak dan juga pastinya paham hukum.